0: Tetap bersama dengan kami yang Sisa Putri ya. Kami segera kembali.
1: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
5: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, kembali lagi bersama saya Putri dan juga Aryan Kama.
5: Betul.
0: Hari ini itu kita bakal ngebahas tentang, ya kalau ngobras itu selalu tentang yang akrab-akrab sama keseharian kita.
5: Betul.
0: Yang ini juga sering terjadi, kerap terjadi ketika kita ada momen ngobrol sama seseorang, tiba-tiba kita kayak nge-freeze sebentar, padahal kayak baru aja ngobrol beberapa detik lalu, tapi mau manggil namanya malah mikir, siapa ya tadi namanya ya? Udah nanya belum ya gue namanya siapa ya?
5: Itu dia. Kadang kalau kayak gini-gini nih biasanya momen-momennya ketika kita udah lama banget gak ketemu sama orang.
0: Bener.
5: Tiba-tiba orang itu duluan manggil kita.
0: Bener. Mau nanya kayak, kem siapa kan aneh ya?
5: Betul.
0: Try to remember ya kan?
5: Trying to remember dan trying to be akrab.
0: Habis itu kayak lama-lama gak remember ya.
5: Akhirnya game.
0: Terminder.
5: Ngalih. Aku tuh, ini adalah salah satu penyakit yang... Penyakit ya. Maksudnya...
0: Tapi buat bapak saya itu gak masalah, karena dia punya panggilan untuk setiap orang yang dia lupa namanya.
5: Oh gitu, apa? Nang?
0: Bukan. Anu. Anu
5: apa ikam? Anu apa? Ya ikam, anu kaulah kam ke muka sumat.
0: Anuai ikam
5: bah banjar-banjar tuh kan. Jadi anuai kadanya anu ada juga nih. Nah, ada juga.
0: Apa?
5: Jadi beliau wae jar.
0: Lagu dulu deh, ngakak banget.

0: Ya, suara Banjar Masin 90,1 FM Sarawak Warga Indonesia. Oke, kita tunggu telepon kamu ya di 0811-993-3901. Udah ada yang masuk. Selamat pagi, kita coba cek dulu. Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo. Kakak Rafif, apa kabar hari ini?
1: Baik kak, baik.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Kita punya pertanyaan nih hari ini buat Kak Rafif ya.
2: Betul.
0: Pernah gak sih Kak Rafif itu lupa nama seseorang padahal udah beberapa kali bertemu?
2: Nah,
1: gak pernah.
0: Oh, jadi kamu selalu inget ya.
2: Mantap. Berarti gimana daya ingatnya caranya, keren nih. Gimana caranya
0: biar kita tuh ada hacknya nggak, biar kita tuh bisa selalu ingat setiap
2: siapa. Karena ini penyakit aku banget nih, Rapip. Mungkin ada tips dan trik gitu, Gih.
1: Kalau ulun kan memang ada pernah nyimpan kontaknya, iya. Terus saling berinteraksi aja di sosmed gitu. Kalau misalkan
0: Kalau misalkan intens bertemu begitu ya, maksudnya nggak mungkin lupa karena udah kecatat dan langsung berkomunikasi dan berinteraksi.
2: Tapi kalau misalkan kamu nih pernah nggak sih kayak at the same time atau gimana gitu ketemu sama orang tapi lama banget gitu, lama banget gitu.
0: Ketemu,
2: tiba-tiba dia nyapa kamu duluan, terus kamu kayak pernah nggak kayak kada ingat ngaran ikam siapa kayak gitu?
1: Oh sering kak.
2: Nah berarti kan sering ya lupa nama ya kalau yang kayak gitu-gitu ya udah lama ya.
0: Bener. Tapi kalau
1: halo.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Ya kedengeran kak.
1: Cek satu.
0: Ya, aman,
2: masuk,
0: aman,
2: masuk,
0: aman.
2: Masuk.
1: Aduh. Halo.
0: Halo. Ya. Aman sebenarnya kak.
2: Oh. Oke. Okay. Sorry banget nih.
0: Rafif, kita tunggu untuk requestnya ya.
2: Yes. Nah, nelfon lagi nih, beliau. Kita angkat lagi.
0: Halo, Kak Rafif.
2: Halo. Halo.
1: Putus tadi kak.
0: Terputus.
2: Iya, terputus.
0: Gimana?
1: Tadi jawabannya sering.
0: Kalau yang kayak gitu case-nya sering, tapi emang ada sih kalau yang lebih parah itu memang udah baru ketemu aja udah lupa.
2: Iya.
0: Itu juga parah.
2: Parah banget.
0: Kalau yang dari lama itu wajar.
2: Waktu kita kan udah lama enggak ketemu ya, kayak teman SD kah, teman TK, tiba-tiba gitu kan ketemu pinandu muha tapi kan ingat ngaran.
0: Apalagi kalau enggak si Anu kan kita pasti Anu aja.
2: Beliau.
0: Beliau dan Anu. Sahabat suara. Kak Rafif mau request lagu apa pagi ini?
1: Ada lewat chat aja kalah.
2: Oke, okay, boleh siap.
0: Kita tunggu
2: ya. Kita tunggu ya.
0: Thank you.
2: Have a good day. Buat Rafif. Asik.
0: Kita puterin dulu ya. Lagunya biar relax aja ya.
2: Boleh.
0: Regisnya. Kita tunggu ya. Requestnya.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
3: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan Viva buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lupa yes. Nama seseorang.
1: Lupa.
0: Boleh kali kuburan di sini.
1: Iya sih lama banget ya kita enggak dengar si kuburan.
0: Tapi kalau kamu nih Mor, sebagai seseorang yang bisa dibilang aktif juga apalagi di skena.
2: Yes.
0: Banyak ketemu orang-orang baru juga dong pastinya. Pasti. Nah, pernah enggak sih kamu kayak momen ketemu sama orang tiba-tiba lupa sama namanya gitu?
2: Oh, sering. Sumpah sering banget ya.
0: Apalagi nih yang first mate atau gimana gitu? Langsung lupa
1: ya, maksudnya kayak baru juga nanya namanya udah lupa atau sebenarnya udah nanya berkali-kali tapi tetap lupa gitu.
0: Yes.
1: Padahal kita hari itu berurusan dengan dia.
2: Pernah. Jadi aku dulu ada beberapa minggu yang lalu yang event ya. Satu event tuh. Kan pasti kerja sama kan, nah terus dia tuh tahu nama aku. Akunya malah lupa nama dia siapa.
0: Wah. Terus gimana? Bagaimana cara menanggulanginya?
1: How to?
2: Jadi pas aku kalau mau manggil dia, neng-neng sini neng.
1: Oh, cewek. Cewek.
2: Neng sini neng bentar dulu neng.
0: Oke. Gitu. Jadi gitu. Tapi ada gak sih usaha buat nanya ke orang, eh itu namanya siapa gerang tuh aku gak ada inget. Ih.
2: Gak ada.
0: Oh.
2: Jadi tunggu ada orang lainnya manggil namanya.
0: Oh gitu. Baru. Ya.
2: Oh namanya ini, oke ingat.
0: Kalau aku kan gini ya, kan kemarin ada anak magang kan ya, si Zia sama si Najma. Kalau Zia nya ingat, karena tiga kata tuh, tiga suku kata. Najmanya yang lupa nih. Humairoh, aku bilang. Sana.
1: Halo.
0: Oh salah-salahin aja dulu kan, kada kak lain.
1: Oh lo Nini.
0: Najma. Ya kayak gitu. Kalau biasanya kalau lupa nama ini, lebih ke biasanya terjadi ya, Sa.
1: Benar.
0: Di momen-momen ketika lagi nge-MC nih.
1: Benar.
0: Ketika nge-MC acara-acara
1: penting lagi.
0: Penting ya. Ya kita juga harus menyebutkan nama-nama orang itu.
1: Kalau nyatet lagi kan agak ini ya.
2: Agak PR ya.
0: Agak PR kan.
1: Mungkin kalau kita coki si tohang sih mungkin di sini di kuping
0: aman.
1: Ada
0: sih. Iya kan? Cuman kalau ya gimana ya namanya juga kita harus terlihat baik dan juga harus tampil maksimal ya kan. Jadi akhirnya di setiap halaman itu paling enggak aku harus ada nulis nama lah siapa yang akan maju ke depan. Bener. Apalagi kalau misalkan harus dengan jabatan-jabatannya nih.
1: Aduh lengkap ya.
0: Agak susah. Bener. Jadi harus ketemu berapa kali dulu baru bisa ingat nama seseorang itu.
1: Tapi kalau lupa kayak gitu masih aman lah dia daripada lupanya kayak gini tuh loh.
0: Ah.
1: Lupa nama ingat rasanya.
0: Ah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,

0: kecil lagi,
1: kecil lagi.
2: Berantem ini yang gak penting.
1: Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
1: Kecemi.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 90.1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Halo. Yay, halo yang sekarang lagi mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui live TikTok. Ada siapa aja tuh, ada Muhammad Abe, terus juga ada Kang Driver. Wah, ada lagi tuh nambah.
0: Tuh, ada Raptunya.
1: Ada Taurus, ada apa tuh?
0: Wasri, Wasri ya.
1: Ada Toku Toku Toku Mi. Wah, kamu
0: Toku Toku Mul.
1: Ryuten, halo.
0: Toko Mul.
1: Ratunya DS, hai kakak ratu.
0: Ryuten,
2: halo.
1: Wah, ini ada yang mau request nggak? Biar kita puterin ya.
0: Halo Alpandot.
1: Halo kak, halo Alpandot. Halo.
0: Nah, kalau Ardi berarti sering ya, lupa.
1: Sering banget sa, sumpah. Kayak ya itu tadi, kalau misalkan ketemu orang baru yang memang benar-benar namanya sangat-sangat.
0: Tapi kalau klien pernah nggak dulu?
1: Dulu pernah. Pernah.
0: Menarik nih, karena kan sosok penting ya dalam karir pada saat itu kan klien.
1: Iyo. Jadi kayak lupa namanya gitu. Jadi kayak
0: Haji siapa tuh?
1: Jadi aku pakai WA tuh. Coy, minta tolong coy, ini namanya siapa nah? Ini tolong lah, kasih lah. Langsung maka lambat pulang membalasi ke main bujuran. Aku nang kutuk-kutuk benar nih. Inggi. Jadi pas itu memang beliau kan Haji ya.
0: Bener.
1: Jadi gini Pak Haji, gini gitu aja tuh.
0: Bisa kayak Pak Haji, Kakak Haji bisa tuh.
1: Gitu aja, gitu-gitu aja tuh ya kan. Biar lebih terlihat akrab lah. Sama kayak si Coki juga kan bilang kayak gitu.
0: Bener.
1: Cobalah kita akrab dulu sama orang gitu kan, walaupun kita enggak
0: bikin nyaman dulu orang,
1: bikin untuk nyaman dulu
0: ngobrol sama kita.
1: Betul, biar orang tuh nyaman ngobrol sama kita, kita aja juga enak ngobrol sama dia. Betul. Terus juga nyambung. Baru nih mohon maaf Bapak, namanya sekali lagi begitu.
0: Tangannya
1: dan begitu.
0: Paduan suara banget
1: dah. Begitu itu, wah itu ilmu banget tuh, daging banget tuh. Wah, Alpandot dari Landasan Ulin. Halo Landasan Ulin.
0: Bagaimana kabar Landasan Ulin pagi ini?
1: Apa kabar kabiut? Atau tidak berkabiut?
0: Biasanya kalau kabiut cinta kita mau nyanyi lagi.
1: Haushang, haushang. Tapi kalau kamu Sa, nih kan kamu juga banyak banget nih ketemu sama orang-orang juga.
0: Saya adalah orang yang tidak tahu ramah orang. Jadi kayak saya jujur aja ya. Saya kan sekarang punya community namanya kan Ruang Perempuan.
1: Iya, ini yang menarik nih, menarik nih.
0: Setiap kali ketemu itu selalu ada yang namanya perkenalan.
1: Oke.
0: Saya udah trying hard untuk mendengarkan halo nama saya siapa. Endingnya saya tetap lupa.
1: Tuh kan. Apakah ini termasuk
0: kenapa ya,
1: faktor umur atau gimana?
0: Atau gimana? Jadi biasanya saya langsung disclaimer nih, karena itu komunitas yang isinya bisa setiap kita ketemu kan bisa 10 sampai 15 orang. Jadi saya langsung disclaimer aja, mohon maaf. Aku suka rada lupa-lupa nama. Jadi kalau aku bilang kayak, "Kakak namanya siapa?" aku panggilnya gitu aja ya.
1: Iya. Gitu ya.
0: Masih enak kan?
1: Benar. Kita mencoba menyampaikan biar lebih enak.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya sahabat suara, salah satu alasan kenapa kita sering lupa nama orang itu adalah karena otak kita tuh sebenarnya belum benar-benar merekam informasi itu. Iya kan? Jadi ketika seseorang memperkenalkan diri nih, misal kan, kayak otak membutuhkan perhatian penuh supaya nama itu masuk dan tersimpan dalam ingatan.
0: Jujur ya, kayak misalkan orang pas ngomong sama kita, ngalin namanya, kan kita gak langsung ini ya, kan ada distraksi-distraksi kecil misalnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, di dalam otak kita yang bikin kita jadi gak fokus.
1: Yes.
0: Udah dia sebutin, oke udah, terus lupa kitanya gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi ada pakar memori ternyata ya di dalam dunia ini.
1: Yes.
0: Pakar memori dan neuroscience ya, oke okay, itu di atas.
1: Yang mana kok? Yang ini.
0: Ya, salah satu mana tadi?
1: Ini pakar memori.
0: Nah, pakar memori ya bernama Jim Quick menjelaskan bahwa banyak orang gagal mengingat nama karena mereka tidak sepenuhnya hadir dalam percakapan. Itu tadi distraksi
1: ya. Yang alonya ada di sini tapi hati lo nggak ada di
0: Betul.
1: Sini. Begitu.
0: Bener.
1: Apakah kamu merasakan hal yang sama, sahabat suara? Kamu pernah ketemu sama orang gitu, tapi tiba-tiba ternyata malah lupa.
0: Nah, ini ada tipsnya nih.
1: Nah, tips nih, tips yang bisa dicoba langsung
0: biar pas kenalan langsung bisa inget.
1: Bener, misalnya ada yang bilang, "Halo, saya Rina." Nah, kamu bisa jawab, "Oh, Rina, seneng ketemu."
0: Oh, jadi itu bisa masuk ya.
1: Rina, misalnya.
0: Oh, Rina.
1: Salken.
0: Nah, itu statement dah tuh.
1: Salken, nama saya Samuel Zegwin. Hai Samuel.
0: Tiba-tiba banget Samuel Jilgun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
10: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Di Suara Menjermasi 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Oke, sahabat Suara, terima kasih sudah ngedengerin Ngobras hari ini. Habis ini kita bakal ada Banua hari ini, program spesialnya.
1: Yes.
0: Dan kita ada tamu spesial juga.
1: Betul.
0: Yang akan hadir berbincang bersama kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksi, saya dan Ardian Kama ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.

0: 91,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara.
1: Sahabat suara.
0: Yes. Sekarang kita di Banua hari ini. Mm-mm. Kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu kita yang luar biasa nih.
1: Betul.
0: Betul. Karena kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol banyak juga.
1: Yes.
0: Karena enak nih kalau ada narasumbernya.
1: Bener banget. Ya enggak
0: sih? Dan hari ini sudah bersama kita, membersamai kita di Suara Seru pagi ini ada Bapak Dr. Haji Anhar Irwan SKM MS, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Luar biasa.
1: Apa kabar Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat sehat.
0: Yeay. Ini izin Bapak, kami panggilnya Bapak Anhar boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke. Bapak Anhar, hari ini kita di Banua hari ini di Suara Seru dengan tema Kalsel Bernafas, bedah dampak kabut asap dan apa yang terjadi pada tubuh kita.
1: Dampaknya.
0: Itu ya. Karena seperti yang kita ketahui saat ini kondisi kita di Kalimantan ya khususnya ya Pak ya, mm-hmm. kan sedang dilanda kabut asap yang luar biasa nih, mm-hmm. ya kan. Jadi kita pengen tahu nih dampak kabut asap sama kesehatan dan juga dampaknya pada tubuh kita tuh seperti apa, okay. ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas udara saat ini kan, mm-mm. ini bisa dibilang mulai memburuk karena akibat asap karhutla nih Pak. Mm. Jadi langkah sederhana apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatannya ini Pak?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bang Anggi dan
0: Ardi Pak.
2: Ardi
0: dan juga Age.
1: Iya.
0: Betul.
2: Sorry.
0: Bapak aman.
2: Jadi sudah sampaikan tadi ya, kita sedang dalam suasana tidak baik-baik saja.
0: Betul.
2: Saudara-saudara kita ya, ini mm-hmm. disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan. Mm-hmm. Jadi memang dampaknya itu luas ya. Mm-hmm. Salah satu dampaknya itu adalah dampak kesehatan.
0: Betul.
2: Jadi ini akan mengganggu kesehatan. Mm-hmm. Jadi kesehatan kita akan terganggu. Jadi kalau ditanya bagaimana secara sederhana yang kita lakukan ya agar dampak yes. itu tidak terlalu besar ke kita. Yang pertama, yang utama itu adalah mengurangi paparan.
1: Jadi mengurangi paparan
2: ini tentunya kita tidak beraktivitas di mana paparan itu berada.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kita berbicara rumah dan luar rumah tentunya kita harus berada di dalam.
0: Di dalam rumah.
2: Jadi, kunci utama adalah mengurangi paparan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mengurangi paparan ini kan kita harus tahu dulu seberapa paparan itu.
0: Mm.
2: Nah, seberapa paparan itu? Kalau paparan itu bisa kita lihat dengan indera kita, baik mata ataupun penciuman, maka itu sudah akan terasa.
0: Okay.
2: Tapi lebih baik lagi kalau kita melihat dengan informasi yang ada berupa indeks standar pencemar udara.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, selain kegiatan-kegiatan sederhana yang kita bisa lakukan tentunya mempertahankan daya tahan tubuh kita.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pertahankan daya tubuh kita, misalnya kita banyak minum air, selain mengurangi paparan tadi, kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi untuk menjaga imun kita, ini yang utama, yang sederhana masyarakat semua bisa lakukan. Ya. Kemudian tentunya juga kita tidak menambah paparan,
0: yang
2: membuat paparan baru.
0: Nah,
2: di depan rumah banyak daun-daunan jatuh,
1: kering,
0: aku bakar saja.
2: Api.
0: Saya dibakar. Atau membakar ban, wih jangan dibakar rumah,
1: dong.
0: Membakar ban tambah gabul dong.
1: Menambah paparan tuh salah ya.
0: Iya.
1: Jangan dong, udah mana lagi.
0: Udara kita sudah seperti ini, mau ditambah-tambah lagi, jangan dong. Iya.
1: Untuk kelompok masyarakat sendiri, nih Pak Anhar, kelompok masyarakat mana yang paling rentan kira-kira terdampak asap karhutla ini?
2: Ya, jadi banyak ya kelompok masyarakat yang rentan terhadap asap ini. Jadi asap ini kan melalui inhalasi ya, dan okay. dia akan mengenai saluran pernapasan.
0: Betul.
2: Nah, siapa yang terdampak itu utamanya bayi anak-anak.
0: Nah,
1: yes.
2: Bayi anak-anak. Jadi bayi anak-anak ini orang baru lahir.
0: Ada pahamnya Pak, kita nyasak napas kita kada tahunya nah, kayak apa, kayak itu Nayolo.
2: Kemudian respon tubuhnya paparan dengan dunia luar juga belum terlalu lama.
0: Bujur.
2: Pak kan sudah lama hidup.
1: Betul.
2: Paparan sudah macam-macam.
1: Iya,
2: udara apa aja sudah sudah dihisap.
1: Ini bayi baru lahir.
2: Ini bayi anak-anak.
0: Iya lagi.
2: Iya. Gitu. Kemudian ibu hamil.
0: Oke, okay, ibu hamil.
2: Ibu-ibu jangan sering pada saat kondisi asap ini jangan sering keluar rumah.
0: Hmm.
2: Ya, karena kalau paparannya konsentrasinya asapnya tinggi, kemudian pajaran lama ini bisa mempengaruhi pada janin.
0: Janin.
2: Nah, ini jadi bahaya. Nah, selain itu juga tentunya orang tua.
0: Nah,
2: orang tua ini kan kondisi biasa ya menurun.
0: Betul.
2: Ya. Kondisi menurun. Nah, ini mudah juga terkena gangguan kesehatan.
1: Betul.
2: Nah, selain itu orang yang sudah punya penyakit kronis, misalnya gangguan pernapasan
0: asma.
2: Misalnya itu jangan sama sekali, ya jangan sama sekali. Itu bisa cepat memicunya untuk kekambuhan ya.
0: Timbul ngik-ngik.
2: Nah, nah, bisa terjadi mengi.
0: Oke, jadi ada 4 kelompok nih. Yang pertama itu ada tadi bayi sama balita ya kan. Terus ada ibu hamil. Yang ketiga juga orang tua. Dan yang keempat adalah yang memiliki
1: gangguan penyakit kronis
0: gitu ya, juga
1: bidang pernapasan
2: ya, orang gangguan asma misalnya.
0: Betul.
2: Ada juga ini kalau paparannya tinggi juga orang-orang yang berpenyakit jantung.
0: Oh, bisa berdampak juga berarti ya Pak ya,
2: karena asap ini kan pencemar udara itu macam-macam. Ada kimianya, ada debunya ada asap yang 2,5 mikrometer disebut dengan particulate meter dengan 2,5 mikrometer. Nah, ini yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan. Ini juga berbahaya kepada orang-orang yang berpenyakit jantung. Ya, bisa menyebabkan serangan jantung.
1: Waduh.
2: Seperti itu.
0: Tuh, ternyata dampaknya luar biasa loh.
2: Luar biasa. Satu lagi yang orang-orang yang masuk kelompok rentan ini orang sehat tapi bekerjanya di luar ruangan.
0: Nah
2: untung nih.
1: Orang-orang lapangan di dalam. Nih kasihan nih.
0: Kami di dalam. Tapi pas kebulik kayak keluar juga sebenarnya Pak.
1: Kan udah mengurangi.
2: Masker nanti.
0: Pakai masker.
2: Maskernya dibetulin, pasangnya di hidung, jangan di sini.
0: Ya.
1: Aduh, udah punchline-nya Bapak.
0: Punchline-nya oke banget nih Bapak. Lagu aja dulu dah. Ajar dulu nanti abis ini kita bakal balik lagi ya guys.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara
4: Suara Warga Indonesia.

0: Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Hai hai sahabat Suara yang baru bergabung bersama kita hari ini.
1: Betul, yang ya. Juga sekarang sedang menyaksikan kita melalui TikTok di @iswara.bjm. Jangan lupa kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya juga boleh, bisa langsung komen aja di live TikTok kita, atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0811993901.
0: Yes.
1: Dan kita masih bersama dengan Pak Arhan. Pak Anhar, izin, mohon maaf Bapak.
0: Salah ya.
2: Tasmiah kembali.
1: Izin, Bapak kecepatan ngomongnya, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang perspektif kesehatan, kemudian juga mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang menjadi
0: kelompok rentan.
1: Yes, kelompok rentan. Tadi ada bayi dan balita, terus juga ibu hamil, terus juga ada orang tua, terus juga dengan orang yang dengan penyakit kronis. Ya. Kemudian juga tadi tambahan Bapak
2: penyakit jantung, orang yang bekerja di luar.
1: Orang yang bekerja di luar. Yes. Nah, gitu.
0: Orang lapangan. Aduh, semangat ya.
1: Semangat ya teman-teman.
0: Jangan lupa maskernya dipakai.
1: Jangan lupa maskernya itu penting. Bener. Ya. Tapi kita balik lagi nih Pak, ngobrolin soal tema kita pada pagi hari ini, yaitu kalsel bernafas, beda dampak kabut asap, dan apa yang terjadi pada tubuh kita. Tadi udah dijelaskan sedikit juga sama Pak Anhar. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak, dari perspektif kesehatan masyarakat lagi nih Pak. Seberapa penting sih peran keluarga dalam pencegahan ataupun juga mencegah dampak dari kesehatan akibat karhutla ini, ya, terutama bagi anak-anak dan juga lansia khususnya.
2: Ya, ya, kalau ditanya seberapa penting, sangat penting.
1: Oke.
2: Ya, sangat pentingnya ini keluarga itu merupakan unit terkecil ya membangun sebuah masyarakat. Kalau keluarganya sakit, masyarakat jadi sakit.
1: Betul.
2: Daerah kita jadi sakit, negara akan sakit ya. Betul. Jadi luar biasa ini peran keluarga ini, dan apalagi dalam kondisi kabut asap ini. Nah, tentunya perannya harus peran orang tua di sini ya. Dalam keluarga itu ada peran orang tua. Pada anaknya misalnya kita menjaga anak kita ya. Menjaga anak kita dalam kondisi seperti ini, jangan bermain di luar rumah dulu.
1: Nah,
2: itu utama ya. Karena tadi prinsip kita mengurangi paparan.
1: Betul.
2: Mengurangi paparan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang lansia juga sama. Ya, mengurangi paparan. Jadi paparannya harus diminimalisir. Apalagi yang sudah tua ya. Kemudian keluarga kita ini, orang tua, ini harus memantau kondisi. Ya, kita harus memantau kondisi.
1: Oke.
2: Kondisi di luar seperti apa, dan kita juga memantau informasi yang diinformasikan terkait informasi tentang kualitas udara kita. Nah, jadi kan ada Permen LH nomor 14 tahun 2020 itu tentang indeks standar pencemar udara.
0: Betul.
2: Jadi nanti disampaikan di sana. Kan kita sekarang ada anu ya, mudah mencari ya. Mudah mencari informasi-informasi itu. Nah, kalau udaranya 0 sampai 50 itu berarti baik. Aman. Okay. Misalnya anak-anak, orang tua dan sebagainya. Tapi kalau udara sudah 51, ini kondisinya sudah sedang. 51 sampai 100, 101 sampai 200 ini sudah tidak sehat. Maka kita sudah, orang tua harus mempunyai aba-aba dengan kondisi ini, bahwa ini anak-anak sudah jangan main di luar. Jangan main di luar. Orang tua sudah mengurangi aktivitas. Orang-orang yang berisiko harus mengurangi aktivitas. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian menyiapkan perbekalan obat-obatan.
1: Oke.
2: Dalam kondisi seperti ini, bekalan itu sangat dibutuhkan. Karena kondisi di luar ini sangat tidak baik ya, apalagi sudah misalnya sudah tidak sehat, apalagi buruk misalnya, berbahaya misalnya, itu sudah sudah sangat tidak dianjurkan. Kemudian juga tadi PHBS-nya mengingatkan PHBS-nya kepada anggota keluarganya agar tetap selalu menjaga kesehatan, cukup istirahat, kemudian makanan yang bergizi untuk meningkatkan kondisi tubuhnya ya. Kalau tubuhnya bisa dipertahankan, paparannya tidak maksimal, tidak ada, upayakan tidak ada, maka insya Allah kelompok-kelompok ini akan terjaga.
1: Oke.
2: kecuali tadi orang yang di luar.
1: Nah,
2: kalau bekerja di luar gimana nih?
1: Betul.
2: Nah, sementara dia harus bekerja.
1: Yes.
2: Nah, mungkin kita harus melihat waktu-waktu kondisi paparan itu terjadi.
1: Nah,
2: jadi merubah jam kerja.
1: Merubah jam keluarnya, Pak, ya. Kalau misalkan pagi ternyata masih
0: ngebul banget,
1: berarti tahan dulu ya, Pak.
2: Tahan dulu. Kemudian jangan lupa APD, maskernya.
1: Nah,
2: walaupun sudah juga mereda, tetap kita menggunakan APD karena PM2,5 tadi ini tidak bisa dilihat dengan mata.
1: Yes.
2: Ya,
1: okay. Jadi masker tuh juga harus menjadi starter pack.
0: Betul
1: sekali.
0: Saat ini ya.
1: Iyoi.
0: Berarti upaya sekolah juga sudah benar ya, ini meliburkan ada 3 hari kemarin yang masa ya.
1: Nambah lagi ya.
0: Yeay.
1: Anak saya sampai hari Sabtu.
0: Makanya kamu agak bisa ini ya.
1: Alhamdulillah, pagi-pagi tidak terlalu hektik paginya, Pak. Alhamdulillah juga. Terima kasih.
0: Untuk sekolah sendiri tuh, Pak, dari Dinas Kesehatan apa ada himbauan atau edaran gitu untuk sekolah biasanya?
2: Nah, sekolah ini sebenarnya harus memperhatikan tadi informasi kualitas udara ISPU tadi.
1: Oke.
0: Sekolah, tempat kerja, kalau bisa juga gitu ya.
2: Memang secara prosedurnya pakai edaran.
1: Betul.
0: Oh, benar.
2: Tetapi kan kepala sekolah atau guru-guru merasakan sendiri bagaimana. Bener,
0: iya.
2: Nah, itu jadi harus bertindak.
1: Jadi
2: harus bertindak.
0: Jangan nunggu-nunggu.
2: Iya.
1: Jangan menghadang-hadang dua apalah. Kalau misal memang dirasa sudah kayaknya liburkan aja gitu ya, loh, Pak.
2: Karena gangguan kesehatan ini enggak ada bisa kita lawan.
1: Nah,
2: kabut asap ini utamanya 2,5 tadi,
1: kalau
2: makhluk keler tadi.
0: Benar. Biasanya yang tak terlihat pun turut ya.
1: Iya dong.
0: Meramaikan perbatasan kita.
1: Turut meramaikan.
2: Kalaupun sudah misalnya pada saat pagi ini udaranya cerah, tiba-tiba siang ini langsung ada asap.
1: Yeah.
2: Nah, itu di sekolah bisa memaintain anaknya.
0: Betul.
2: Untuk masuk ke ruangan.
0: Oh,
2: artinya
0: yeah,
2: tidak beraktivitas di luar kelas.
0: Kegiatan di luar tidak.
2: Nah, tidak di luar, tidak. Apalagi berolahraga. Apalagi berolahraga. Olahraga ini kan napas kita dalam kan?
0: Benar.
2: Ya, semakin dalam.
0: Betul.
2: PM2,5 itu tadi masuk, maka gangguan kesehatan akan
0: muncul.
1: Karena Bapak sudah menyinggung olahraga nih. Pas benar ulun mungkin belok sedikit ke olahraga dulu nih, Pak. Kalau misalkan di kondisi yang asapnya seperti ini kira-kira
0: olahraga yang cocok.
1: Olahraga yang cocok apa nih, Pak? Karena kan izin tanpa disclaimer dulu nih, tanpa menyerang siapapun ya kan. Karena juga kita kan ngeliat nih untuk saat ini kan rutinitas olahraga yang paling sering digemari saat ini adalah lari, Pak.
0: Iya.
1: Nah,
2: Bapak lari.
1: Nah, Bapak juga seorang pelari nih kan. Maksudnya
0: Bapak pelari culture.
1: Bapak juga pelari, bukan pelari culture katanya kayaknya Bapak nih. Memang pelari nih kayaknya nih.
0: Emang pelari beneran.
1: Emang pelari beneran ya. Gimana nih, Pak, mensiasatinya? Apakah memang kalau misalkan kada apa-apa juga, yang penting lari dulu nih olahraga.
0: Olahraga kan penting
1: gitu. Olahraga kan penting juga nih gitu. Karena lu masih melihat tuh ada beberapa mungkin pas di jalan, pas di kabut lagi tabal-tabalnya masih ada dia lagi yang olahraga lari gitu. Nah, apakah sebenarnya hal itu sangat tidak disarankan dengan kondisi asap, Pak, lah? Maksudnya dengan kondisi asap yang tebal, atau sebenarnya boleh-boleh aja sebenarnya, Pak?
0: Tanggapan dari Bapak dulu nih.
2: Kalau Bapak sebagai kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melarang.
1: Nah,
0: melarang.
1: Okay.
2: Karena itu kondisinya kalau sudah kelihatan dengan kasat mata
0: asap,
2: itu kondisinya berbahaya.
1: Oke.
2: Okay. PM-nya sudah 2,5-nya sudah 200 lebih. Itu sangat membahayakan.
1: Jadi jangan dikarasikin, Pak, lah.
2: Kada usah. Indoor.
1: Indoor. Ke gym, treadmill.
0: Lari di situ. Jadi, jalan
2: kita mensiasatinya dengan itu.
1: Okay.
2: Atau senam di tempat.
0: Senam
2: betul. Lari. Yang penting kita beraktivitas, tetap aktivitas fisik.
1: Yep. Betul.
2: Karena itu juga menjaga imun kita,
0: kan,
2: aktivitas fisik. Jangan juga alasan kabut sebulan
0: kata. Salah tuh ya. Itu salah. Lebih ke koler
1: itu
0: aja.
1: Itu lebih ke koler ya, Pak, ya. Asap pulang, wah, pas benar nih ada asap, enggak ada olahraga aja. Nongko yo itu kada boleh.
0: Biasanya apa, Pak, olahraga kalau Pak Anhar nih? Kalau di saat masa-masa kabut asap ini, Pak?
2: Kita biasanya senam di tempat atau treadmill.
1: Oke. Okay.
0: Itu paling aman ya.
2: 40 menit sampai 60 menit.
0: Cukup ya.
1: Nah,
0: untuk maintenance.
1: Untuk maintenance. Wah. Ya. Itu pas tuh pas sahabat tuh suara. Jadi saran tuh dari jangan jua nang kabut ke kada kah digas harus hantup terus kan kada jua kayak itu ya lo Pak.
2: Iya. Walaupun pakai masker ya.
1: Walaupun pakai masker. Masker. Malah pakai masker kalau menurut ulun tambah uyuh kada sih Pak?
2: Pengap.
0: Pengap, gitu. Ya,
2: pernapas kita.
0: Tahan dulu ya. Tahan dulu kita banyakin aktivitas di indoor aja dulu ya.
1: Yoi.
0: Untuk olahraganya.
1: Tuh. Nah, udah gitu dijelasin tuh sama Pak Anhar. Ya.
0: Benar.
1: Pokoknya lihat dulu kondisi buka pintu di rumah pagiku cerah. Wah.
0: Kalau sudah asap tebal itu udah pasti enggak.
1: Iya.
0: Ya, terus kalo, tapi udah ada baunya juga.
1: Nah, jangan. Tuh. Nah, walaupun nah, sekarang lagi Pak, walaupun asapnya kedada nih. Tapi baunya ada.
2: Baunya ada.
0: Artinya
2: tidak disarankan.
0: Tidak disarankan.
1: Sudah tegas.
2: Bau itu adalah dari particulate molekuler 2,5 itu tadi. Artinya ada pencemar udara yang ada di udara kita.
1: Walaupun asapnya kada terlihat, asapnya Pak lah.
2: Kada terlihat.
1: Oh. Nah,
2: terbukti di beberapa hari tadi di Banjarmasin kan ISPU kita tinggi ya. PM 2,5-nya itu asapnya tidak terlalu terlihat.
1: Oke. Okay.
2: Tidak terlalu terlihat.
1: Tapi asapnya.
2: Asapnya
1: terlihat. Baunya
2: apa, ya? Ada. Baunya ada.
1: Itu dia ternyata bau itu juga
0: adalah salah satu indikasi kualitas udara sudah tidak bagus.
2: Maunya betul sehat dengan olahraga malah sakit.
0: Malah
2: ada gangguan kesehatan.
1: Game.
0: Itu batuk.
1: Game ya lo?
0: Game. Aduh.
1: Seru ya.
0: Sahabat suara buat yang mau nanya-nanya sama Pak Anhar juga boleh ya.
1: Boleh banget.
0: 1199 33901.
1: Kali kita akan balik lagi sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes, dan kita masih bersama dengan Bapak Anhar. Masih ngobrol-ngobrol seputar penanggulangan ya. Untuk dampak kabut asap, apa yang terjadi pada tubuh kita. Tadi sudah dijelaskan, kalau olahraga
0: Sebaiknya
1: kalau misalkan ada asap ataupun ada baunya,
0: sudah terlintas bau di hidung,
1: sudah gin, olahraganya di dalam
0: sudah tuh artikelnya udah mengganggu pernapasan kita, jangan ya.
1: Daripada gym, jangan dong.
0: Perkara mau sehat ternyata malah jadi gak sehat ya.
1: Iya, tapi nih juga pengen lanjut lagi nih, sahabat suara, ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan bersama dengan Pak Anhar seputar tentang dampak kabut asap ini.
0: Yes. Nah,
1: Pak, tapi selain menggunakan masker, ini biasanya perilaku atau kebiasaan kita nih apa aja sih yang sebenarnya penting dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan, selain juga tadi menjaga imun, kemudian juga begana di rumah aja kalau misalkan selain daripada kadada juga nih lo yang digawi, baik di rumah aja, selain itu juga apa lagi Pak? Adakah lagi kira-kira yang gasan mengurangi lah paparan asap karhutla ini?
2: Menambah asupan vitamin.
1: Menambah asupan vitamin. Menambah
2: asupan vitamin.
1: Nah, itu
2: tadi
1: juga
2: kan
1: penting.
2: Utama itu kan mengurangi paparan.
1: Nggih.
2: Paparan tidak ada.
1: Ya.
2: Ya kan paparan jelas paparan. Lalu di tubuh kita pertahankan tubuh kita dengan asupan air minum yang bagus, supaya kita jangan dehidrasi, kemudian makan yang bergizi, istirahat yang cukup, tetap aktivitas fisik, ya kan? Nah, kemudian tambah vitamin.
1: Nah
2: sebenarnya kalau kita sudah tahu, sudah memperkirakan, sudah bisa memperkirakan, sebenarnya kita bisa berpindah ke lokasi yang
0: lebih bagus,
2: lebih aman. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu.
1: Betul.
2: Maka hal yang tadi, yang hal utama, tidak ada hal yang lain dari mengurangi paparan, minimalisir paparan, dan mempertahankan kondisi tubuh kita.
1: Nah. Anda ke mall boncos. Iya loh Pak, hari-hari ke mall misalnya nih boncos juga ya loh.
0: Tapi Pak, untuk penggunaan masker sendiri, kalau kita ya di zaman COVID dulu, yang namanya masker kan harus ganti ya.
1: Betul.
0: Nah kalau ini juga apakah berapa durasinya kita harus ganti lagi untuk
1: masker baru
0: di karhutla ini
2: ya,
0: Pak?
2: Sebaiknya apabila kita bisa merasakannya, masker yang kita gunakan itu tentunya yang berukuran 2,5 ke bawah, supaya dia bisa memfilter debunya itu tadi.
1: Yep.
0: Okay.
1: Ya,
2: jadi tidak sembarangan masker. Kalau
0: infonya info masker ternyata ada nih.
2: KN95 misalnya, masker medis itu masker yang mampu menyaring bakteri ataupun mikroorganisme yang lain. Nah, itu yang harus dipakai. Tidak masker yang biasa, yang sekedar menutup muka, misalnya masker kain misalnya itu.
1: Atau pakai bab biasanya Pak, yang ada yang sleeve. Yang wajah tuh lah Pak. Itu
2: porinya besar.
0: Jangankan
2: PM2,5, PM10 bisa mah tembus itu. Tembus itu. Jadi di dalam pakai masker dulu kita. Cuman kalau ditanya kapan kita harus ganti? Apabila terasa sudah mulai agak pengap. Artinya membuntu itu masker.
1: Okay.
2: Nah, itu sebaiknya kita ganti.
1: Tapi kalau misalkan kalau dulu zaman COVID kan Pak, dua lapis tuh katanya juga masker ya. Harus pakai dua lapis gitu kan. Nah, kalau kayak karhutla ini disaranin juga enggak sih Pak kalau misalkan kayak berlapis-lapis gitu?
2: Kalau 2,5 kan kita tadi kan menghindarkan 2,5 itu sudah jelas. Sudah jelas selapis insyaallah dengan yang standar tadi cukup. Tapi memasangnya juga asal jangan pasang.
0: Benar. Benar-benar pas gitu loh.
2: Benar pas. Ini kan biasanya ada apanya ya?
1: Ada lekukan gitu ya Pak ya.
2: Seperti itu. Pasangkan di sini. Kemudian ditarik ke bawah sini, kencangkan. Jadi masker bukan untuk gaya-gayaan ya.
1: Betul.
2: Kelihatan apa? Tapi kita melindungi kita dari PM2,5 tadi.
1: Nah, itu dia. Sekarang masker,
0: jenis maskernya harus diperhatikan ya.
1: Yes, betul sekali. Kemudian Pak, lanjut lagi nih, kita ke peran kader kesehatan lagi. Peran kader kesehatan, kemudian juga puskesmas dan juga tenaga kesehatan masyarakat dalam edukasi serta pencegahan dampak kesehatan akibat karhutla di tingkat masyarakat ini seperti apa Pak?
2: Peran kader kesehatan. Kader kesehatan ini kepanjang tanganan dari petugas kesehatan kepada masyarakat. untuk memediasi. Maka ini sangat penting. Jadi kita pertama menyampaikan apa yang kita sampaikan ke masyarakat melalui selain kita langsung lewat kader. Ya, kader ini bukan orang sembarangan juga. Kader ini bisa orang yang dikenal, orang yang tokoh masyarakat, bisa kader ininya. Agar informasi-informasi terkait dengan bahaya karhutlah ini sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa berperilaku lebih baik menghadapi karhutlah ini, asap ini tadi. Nah itu pertama ya. Kemudian membantu keluarga untuk mengenali. Jadi keluarga yang ada di masyarakat sekitar kader tadi mengenali bagaimana sih yang berbahaya sih seperti itu. Kami ini biasa aja sudah menyelukut, bau-bau ini biasa aja. Nah itu kita sampaikan.
1: Biasa aja. Kami biasa aja dengan kakak-kakak ini. Tapi kan ada kayak itu. Ya,
2: seperti itu konsepnya. Ini peran kader nih.
1: Ya.
2: Peran kader. Peran kader untuk menyampaikan agar masyarakat yang sudah terbiasa tadi bisa mawas diri.
1: Iya.
2: Bisa mawas diri untuk bagaimana dia ke depannya. Kemudian dia juga mengenali kelompok-kelompok rentan. Kemudian dia juga mengedukasi kelompok-kelompok rentan itu agar tidak menjadi korban daripada kondisi yang tidak baik ini ya. Nah, kemudian mengingatkan masyarakat secara keseluruhannya ya, mengurangi aktivitas di luar. Kita sudah banyak media dan sebagainya, tetapi pasti ada masyarakat-masyarakat yang tidak sampai dengan media itu. Maka peran kader inilah yang menjadi ujung tombak kita menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat mau berperilaku hidup bersih dan sehat, mau mengurangi terjadinya dampak terhadap tubuhnya. Dan juga peran kader juga mengenalkan gejala-gejala dan resiko yang terjadi apabila terpapar dengan asap ini. Jadi luar biasa peran kader ini, dan kami di kesehatan sangat membutuhkan sekali. Jadi kader-kader ini merupakan relawannya, relawan yang luar biasa jasanya ya.
1: Nah, itu dia. Jadi penting.
0: Betul.
1: Ternyata
0: kader bukan sembarang kader.
1: Asik, cakep.
0: Enggak, ada lanjutannya.
1: Oh, bukan,
0: enggak
1: ada lanjutan.
0: Enggak lanjutannya.
1: Sih.
0: Intinya kader kesehatan di puskesmas.
1: Benar.
0: Tenaga kesehatan ya.
1: Nah, jadi kalau misalkan kamu tuh ya sahabat suara, kalau misalkan udah mulai merasa kayak ada muncul gejala-gejala gangguan-gangguan pernapasan tuh, bisa langsung aja tuh nanti mungkin ke puskesmas ya, terdekat terlebih dahulu. Betul. Ya sih Pak ya.
2: Betul.
1: Untuk dilakukan pengecekan.
2: Betul.
1: Nah, itu juga penting tuh. Betul. Ya sahabat suara ya. Betul. Jangan jajar Bapak tadi, kami biasa aja sudah nengakain ini jajar. Jangan juga dong.
0: Jangan terlalu jumawa lah ya.
1: Jangan terlalu jumawa.
0: Aduh.
1: Oke deh. Abis ini kita balik lagi ya sahabat suara ya.
0: Yep.
1: Tapi tadi kita pengen nyapa dulu nih. Tadi ada Ibu Putu.
0: Ibu Putu kayaknya lagi di jalan.
1: Lagi
0: ya,
1: di jalan nih.
0: Dengerin kita.
1: Lagi dengerin kita. Halo, ya. Selamat pagi Ibu Putu.
0: Ngechat Bapak tadi.
1: Hey.
0: Papian sini aja.
1: Pasti.
0: Ya dong. Udah pasti ini Bapak Anhar. Bukan yang lain lagi, Pak Anhar dari Dinas Kesehatan.
1: Betul sekali.
0: Buat yang mau telepon-telepon boleh kali ya.
1: Telepon boleh. Yang pengen nanya masih kita bahas. Tungguin juga. Dan nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kita menyapa kembali nih ya.
1: Ada yang ternyata banyak yang mendengarkan.
0: Mendengarkan kita pagi ini ya, sambil kerja.
1: Betul. Ada siapa tadi, Bapak izin? Ibu Emi.
0: Dari mana tuh Pak Ibu Emi, Pak?
2: Dinas Perpustakaan.
1: Provinsi ya, Pak ya?
2: Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Selamat pagi Ibu Emi. Ini Pak izin yang Dinas Perpustakaan yang
2: Kilometer 6.
1: Wah, anak saya sering banget tuh ke perpustakaan
0: main.
1: Iya. Soalnya di bawah tuh ada tempat buat anak-anak.
0: Betul.
1: Nah,
0: Ibu Emi ya?
1: Ibu Emi
0: kesini dong, kita share.
1: Boleh nanti datang ke sini juga.
0: Ngobrol kita di perpustakaan tuh ada apa aja, kalau mau cari apa aja di sana, gimana gitu loh Ibu Emi.
1: Ih, karena anak saya itu suka banget ke situ loh, Bu. Bener. Sumpah, serius. Pulang sekolah TK tuh pasti ke situ mampir.
0: Seru ya.
1: Seru. Ya. Oke, kita lanjut lagi.
0: Back to the topic.
1: Oke deh.
0: Tadi sudah soal peran kader kesehatan.
1: Betul.
0: Sebagai pemegang tangan pastinya ya. Uh-huh. Membantu untuk mengendalikan kondisi saat ini. Nah, mungkin terakhir nih sebelum kita closing.
1: Yes.
0: Ya. Bagaimana nih kiranya Pak Anhar, cara kita untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya fokus melindungi diri dari asap, tetapi juga ikut mencegah terjadinya karhutlah.
1: Ini yang penting nih.
2: Jadi ini perlu pesan kita kepada masyarakat ya. Pesan kepada masyarakat, kita harus bergeser nih.
1: Betul.
2: Ya, dari tadinya bagaimana melindungi dari kabut asap yang datang.
1: Nggih.
2: Harus kita balik. Bagaimana mencegah asap agar tidak terjadi.
1: Nah.
0: Wow, iya benar-benar.
1: Iya kan?
0: Bener.
2: Nah, maka dari itu kita perlu memahami bagaimana mencegah karhutla itu sendiri ya. Jadi karhutla ini memadamkannya tidak hanya tugas pemadam dan pemerintah, tapi juga menjadi bagian tugas kita sebagai masyarakat.
1: Betul.
2: Nah, tadi kita harus meminimalisir. Kalaupun kita melihat ada bibit kebakaran, ya segera kita laporkan kalau kita tidak bisa menangani.
1: Tapi kalau misalnya
2: berpartisipasi.
1: Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya masih kita kalau memajahi, baik kita dulu ya lho Pak dulu.
2: Memajahi.
1: Nah,
2: kalau kita melaporkannya 2 jam sampat sudah.
1: Game.
2: Apinya
1: habis.
0: Berkobar.
1: Itu kadar itu berkobar apinya kalau 2 jam.
0: Aduh geger.
1: Iya. Nah,
2: jadi peran masyarakat ini sangat penting.
0: Betul.
2: Ya. Jadi kita jangan membiarkan semakin kecil bisa kita atasi. Itu harus kita atasi.
0: Betul.
2: Jadi ada beberapa perilaku yang harus dibangun, yaitu antara lain, nah, kebiasaan bakar membakar tadi.
1: Iya.
2: Kebiasaan bakar membakar tadi ini dihilangkan sama sekali.
0: Betul.
2: Ya, kemudian bagi yang perokok.
1: Nah,
2: broko sambil naik motor.
0: Ablung.
1: Wah, timbainya tes ya.
2: Di samping ini kan kering. Rumputan apa segalanya.
0: Betul.
1: Ih, itu banyak banget kejadian kayak itu tuh, Pak.
2: Banyak.
0: Benar.
1: Apalagi itu di daerah yang memang bujur-bujur yang kiri kanannya itu daun kering.
0: Betul.
1: Wah, jarinya kada kanu juga, kada pacangan nyala juga ini
0: waro
1: kalinya. Habis.
0: Tercucul.
2: Jadi kita juga wajib mengikuti aturan pemerintah.
1: Betul.
2: Jadi pemerintah jauh-jauh hari ya, sebelum kita musim kemarau, sudah menyampaikan untuk jangan sampai membakar lahan, membakar apapun ya sepatnya. Dan ini dilarang di Undang-Undang Lingkungan Hidup, dilarang kita membakar secara terbuka, itu sekarang dilarang.
1: Okay.
2: Ada sanksinya.
1: Ada sebenarnya. Sanksinya Pak lah.
2: Sanksinya sebenarnya. Nah. Jadi kita dilarang sama sekali itu. Jadi intinya mencegah karhutla itu bagian daripada tugas kita semua. Ini tidak boleh kita serahkan kepada pemerintah saja.
0: Yes.
2: Karena pemerintah itu juga bagiannya adalah bagian masyarakat.
1: Betul.
2: Ya. Dan ini juga wilayah kita bersama, yang kita nikmati bersama, tentunya kita menjaga bersama-sama.
1: Nah,
2: jadi mindset itu yang harus kita bangun. Tidak kita mencegah bagaimana kita menghadapi asap, bukan seperti itu. Bagaimana kita mencegah agar asap itu tidak terjadi.
0: Betul.
2: Jadi tetap jaga kesehatan.
0: Bener.
2: Walaupun asap tidak terjadi, tetap olahraga, tetap lari pagi.
1: Betul.
2: Tetap makan bergizi, tetap istirahat yang cukup.
0: Betul.
2: Tetap kelola stres.
0: Kelola stres Anda ya.
1: Untungnya
0: sabar suara,
1: untungnya
0: ya.
1: aku sudah mengurangi,
0: mengobati. Kelola stres ternyata penting banget ya.
1: Iya,
0: benar. Jadi kita bisa ini ya, kalau udah kita kelola stresnya udah bagus, jadi kita bisa menjaga kesehatan juga lebih enak ya, Pak.
1: Betul.
0: Nah. Jadi kita kayak ingat minum vitamin, olahraga. Yeah. Karena kalau udah stres tuh olahraga jadi males.
1: Beh. Apa-apa koler. Jangan anak olahraga pasti simpun gini, koler mun stres tuh. Iyalah, Pak.
2: Betul.
1: Nah,
2: mager jadinya.
0: Mager. Ujung-ujungnya kaum rebahan kan, jangan sampai ya sahabat suara ya. Aduh, terima kasih banyak Bapak Anhar sudah berbagi bersama sahabat suara ya di
1: Suara
0: pagi hari ini.
1: Artinya kita semua harus bersama-sama sahabat aware. Kalau misalkan ngelihat ada sesuatu yang janggal, ya kan? Misalnya ada yang tadi hendak membakar-bakar apa, langsung ditagur.
0: Betul. Ada yang merokok?
1: Ada yang merokok, buang gunting, tapak. Kendaraannya.
0: Ada tuh yang konten, bukan konten ya, di jalanan ngerokok, tapi ini waktu itu dia bawa bayi ambil ngerokok. Nah, itu lebih salah lagi.
1: Itu lebih salah lagi. Mbak tuh kan ada helm pulang.
0: Ada helm
1: pulang. Wah, game.
0: Langsung disiram nyam. Lawan orang itu pakai itu nah, pakai kayak apa? Air mineral.
1: Iya.
0: Langsung disiram gitu.
1: Jangan sampai ya, guys. Kita harus jaga sama-sama.
0: Bener.
1: Agar Kalimantan kita juga terjaga.
0: Betul.
1: Dan juga terhindari sama yang
0: kita
1: namanya
0: karhutla. Kita fokus lagi ke depan.
1: Yep.
0: Hari ini yang terjadi kebakaran hutan sambil dibenahi.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita nextnya be aware. Jadi jangan jangan cuek gitu loh sama sekitar gitu.
1: Kadang-kadang biasanya masyarakat nih, wah ada aja pemerintah jarpai. Nah kayak itu loh biasanya loh, Pak. Padahal sebenarnya kita sebagai masyarakat juga harus turut serta sahabat suara ya.
0: Bener. Daripada tadi kebakar 2 jam bawah 8.
1: Nah, gim.
0: Bokobar
1: boyay. Baik simur dulu kayak itu nah ya lo, sambil jual laporan kan kayak gitu.
0: Sambil.
1: Kita tapi ada tindakannya kayak itu nah. Aduh.
0: Ada aja sekali deh orang-orang ya. Oke deh.
1: Terima kasih banyak Pak Anhar sekali lagi.
0: Sampai berjumpa lagi Pak.
2: Sama-sama.
1: Salam untuk seluruh keluarga dan juga seluruh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Insya Allah akan sampaikan.
1: Siapa tahu nanti ada job kan Pak.
0: Job apa nih?
1: MC Pak. Acara-acara bisa.
0: Acara-acara gitu, Dinas Kesehatan.
1: Iya. Masukin dikit tipis-tipis. Hey, oke deh.
0: Sahabat suara, abis ini kita bakal lanjut lagi kirim salam. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ksisa dan Adrian Kamal.
3: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sekarang sudah ada Kirim Salam kembali menemani kamu sampai nanti jam 11. Jadi buat kamu yang mau kirim-kirim salam boleh banget ya. Bisa langsung WhatsApp kita di 0811 993 3901.
2: Yeah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: ngomongin kita.
1: Gimana ya kabarnya di hari Kamis ini? Ini baru tanggal 10 loh guys.
0: Iya, tapi cepet juga ya tanggal 10.
2: Aku malah ngerasanya bulan September ini lama kali.
0: Oh, lama banget. Iya. Ya. Mungkin karena kamu udah nyaman aja ya sekarang.
2: Lama kali ya, tanggal 10 gitu ya.
0: Oh, biasanya cepet ya?
2: Biasanya cepet.
0: Dikejar target. Kayaknya semua orang tuh kalau dikejar target ya, apapun pekerjaannya, tuh kayak waktu cepet banget tau, Di.
2: Tapi ada juga waktu yang seakan-akan melambat gitu loh.
0: Iya, itu
2: ketika
0: biasanya.
2: Ketika kita gak acip tuh.
0: Nah, itu.
2: Iya, kan?
0: Lawasnya ini.
2: Awalnya udah anak banget. Iya, lakas anu aja, lakas akhir bulan ya, lakas melewati bulan ini. Nah, itu. Tuh bisikan-bisikan yang memang kayaknya karena kawai lah. Kan ngarannya kita pegawai ya.
0: Betul.
2: Kadang kita juga di kamu pikir kita di Iswara
0: tidak ada
2: target.
0: Target ada.
2: Dong. Kita ada juga target lah.
0: Orang sehari aja harus dapat paus. TikTok enggak bercanda-canda. Bercanda-canda. Itu target kita.
2: Target kita adalah kita akan mendapatkan gift paus.
0: Target kita pribadi berdua itu.
2: Amin.
0: Dapat suara ya. Ya, enggak masalah tahu ya ada dermawan dermiwin yang
2: tiba-tiba kan.
0: Iya.
2: Wah, ada paus di kepala kita.
0: Keren banget sih siarannya. Paus 3. Wah,
2: asik.
0: Itu sih dia langsung aku minta cairin sih. Wah. Keluarin gapnya. Gap warren.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
5: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara, Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra-putri terbaik Indonesia dalam MTQ Nasional 31 tahun 2026. Dari berbagai penjuru negeri, para kafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan, dan harmoni.
1: Catat tanggalnya ya guys, acara ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 20 September 2026 yang tersebar di 12 venue ikonik di Semarang seperti di Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Dan pembukaannya ini meriah banget karena diselenggarakan pada 11 September 2026 di venue utama lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang.
0: Selain menyaksikan lomba tilawah, tahfiz hingga kaligrafi secara langsung di berbagai titik di Semarang, sahabat suara juga bisa menikmati berbagai side event seru seperti pameran, bazar UMKM, dan juga job fair. Kalau misalnya mau nonton dari rumah juga boleh banget, tenang aja, ada media center di Simpang 5 atau tonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV.
1: Yes, untuk informasi lainnya juga bisa diakses di website di lptki.jatengprof.go.id dan juga di media sosial di @diskomdigi_jateng.
0: Makanya yuk datang langsung ke Semarang atau saksikan keseruan secara daring. Mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90.1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri menemani kamu di Suara Seru pagi ini.
1: Kita akan bacain
0: apaan? Kirsal,
1: tilam-tilam,
0: kirsal kita.
1: Ya. Betul, boleh.
0: Relatif di Banjarmasin. Ya. Assalamualaikum, Kak Ardi dan juga Kak Seisa.
1: Yes,
0: kirim salam buat teman-teman aku yang sekarang lagi menuju kafe. Oke, kafe ini ya. Katanya mau nongkrong-nongkrong dulu sebentar sebelum nanti melanjutkan aktivitas masing-masing.
1: Betul.
0: Asik ya bisa nongkrong-nongkrong.
1: Benar. Ya. Sampai sore jangan lupa lu mampir ke kedai roti terang.
0: Nah, itu tuh tepatnya ada di belakang hotel.
1: Belakang hotel
0: Ex Hotel
1: Kalimantan. Ya, di sebelahnya Hotel Sabrina. Belakang itu.
0: Tempatnya cozy banget itu, Mak.
1: Cozy banget.
0: Bisa kamu beli roti. Ini roti bakar, roti gandum.
1: Bener.
0: Roti bakar gandum pertama yang ada di kota Banjarmasin.
1: Toppingnya juga berlimpah. Cus lah main-main kesana. Betul. Sama apa namanya gebetan, traktir roti gitu.
0: Betul.
1: Kalau makannya cuma terlalu kecil, makannya kan kurang kenyang. Kalau roti gandum kan ngenyangin.
0: Apalagi kan itu kalau misalkan kegedean bisa yang seperempat.
1: Bisa. Nah. Seperempat aja kalau ini nggak habis nggak apa-apa. Atau mau beli yang
0: selonjoran?
1: Dibawa pulang aja lagi.
0: Kalau aku mah selalu and always kalau beli roti terang itu
1: favoritnya yang mana?
0: Yang favoritnya yang aduh yang putih, aku lupa lagi namanya.
1: Yang kacang.
0: Nugget.
1: Iya, nugget.
0: Enak banget.
1: Tuh guys, sahabat Suara harus cobain.
0: Jadi pengen.
1: Boleh nanti kita ya. Kita bawa-bawa lagi ya. Sahabat Suara terima kasih ya sudah dengerin Aksesa dan juga Ardian Kama.
0: Yes.
1: Sampai ketemu lagi besok.
0: Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat-sehat semuanya. Sahabat Suara ya.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: ya. 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali lagi di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin ditemani Hirjan Anggoro sampai jam 12 nanti ya, kurang lebih. Di siang hari ini mari kita dengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Ini dia.
2: Nyata kau juga di garis senja.
1: Band yang berasal dari Bandung, Fintonic, akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Terbentuk tahun 2019, kali ini ngajakin kamu untuk mendengarkan lagu terbaru mereka di Garis Senja. Buat sahabat Suara mungkin lagi kasmaran, coba deh dengan lagu terbaru dari White Chorus. Mungkin jadi playlist kesayangan kamu juga ya.

di lagu yang ketiga, selain Sandika Nester, Raffi Sudirman juga mengambil nama dari hari, yaitu lagu terbarunya Senin Sampai Jumat. Buat sahabat suara mungkin yang pengen cari lagu untuk nge-gym, olahraga dan lain-lain, coba deh dengerin lagu Diskorea dengan judul lagu.

0: Lo juga ada Siska Saras bersama Tohpati membawakan lagu yang penuh semangat, Gemintang. Itu dia sahabat suara 5 lagu pertama di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai yang kelima.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Setia FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia menemani kamu kembali di 5 lagu terakhir ya sahabat suara ya. Ada siapa aja, mari kita dengarkan lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Lagu yang ke-6 nih sahabat suara, ada Yura United ya, aka Yura Yunita, yang kembali lagi mewarnai musik Indonesia dengan lagu terbarunya, menyambut 17-an juga ya. Ini dia, Pertiwi. Roni Parulian yang punya suara yang khas sahabat suara, serak-serak mantap. Kali ini lagu terbarunya mungkin tentang mencintai seseorang dengan khayalannya.

0: bukan pendatang baru, yaitu Cheryl Sanavia yang sempat hiatus atau vakum ya, sama-sama mungkin kesibukannya berolahraga dan yang lain-lain. Kali ini hadir lagi dengan lagu terbarunya, Nikmatilah. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin kita. Jangan pernah capek, jangan pernah resah untuk selalu mendengarkan Suara Banjarmasin, karena kita yang selalu setia nemenin kamu ya sahabat suara, sambil menemani perjalanan kamu menuju ke suatu tempat, atau mungkin sedang cari-cari makan siang, atau mungkin lagi ngejar target-target kamu di siang hari ini. Semoga bisa tercapai ya. Ini dia lagu yang ke-6 dengan lagu Yura Yunita Pertiwi.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, ya hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti.

cukup manis. Cie, manis gimana sih Far maksudnya? Hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya. Artinya memasuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat suara. Kenapa tau-tau transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Komuter tuh udah ngasih kabar, sahabat suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat suara, desek-desekan, rame. Pol, ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi. Ya, segeralah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik, makin

suara Dawa Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya, karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara supaya nggak salah paham. Selain di on air, saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: That was Nikila, My Mind Gue, MMG. Gokil. Akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya. Makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Gorgeous Gallery dengan senyum. Satu lagi yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara. Udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp11 triliun. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail, bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget. Kita tungguin ya, semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
4: Ada Eki.
3: Selamat pagi, Eki.
2: Pagi.
3: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
2: Lagi di jalan mau ke kantor.
3: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
2: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
3: Oke.
2: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
4: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
2: Betul.
4: Aduh.
3: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
2: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
2: diam.
4: Di tim elu.
2: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
4: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
3: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
2: Ngambil jalan tengah sih.
3: Apa
2: jawabannya
3: tuh?
2: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
3: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
2: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
4: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
3: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
2: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
3: Hei, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas,

Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Usulan kenaikan tiket dewasa menjadi Rp4.000 sampai Rp10.000 dan anak-anak menjadi Rp3.000 sampai Rp7.500. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok di suara.network. Selain nemenin kamu di on air

Talk, selamat siang. Buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga, ayo masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya, bukannya aku takut.

That was Afghan, pesan cinta setelah yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh. Biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you. Nanti aku coba cari dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

This is Krisya. Kala cinta menggoda. Gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik, mau request lagu Bergema sampai selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta, selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was India Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya itu bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
1: Oh, jadi gitu.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini sebentar lagi nih kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang ini harus ditonton banget ya, karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo guys. Hai. Very bright siang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh gak sih dikasih tahu ke sahabat suara

0: apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Gitu. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil. Tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
1: Nah, kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
2: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
1: Akamsi, ceritanya dari desa tersebut?
2: Iya, enggak sih. Jadi kan kalau

0: ini, itulah yang menjadi
1: misteri
0: ya, kayak karena kalau kita lihat karakternya kan di sini teman-teman kita yang lain ada Karissa Peruset, ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano. Karakternya Karissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano, kita itu aku penari, dia jadi dalang penari ronggengnya. Gitu. Jadi tapi hubungannya tuh apa? Itu
2: nah, di film ini diceritain gitu.

0: Oke.
1: Berdarah.
2: Ya. Tapi fiksi kita ya. Jadi semua karakternya itu karakter peranan Mas Hanung. Gitu. Yang real adalah keadaan masyarakatnya ya.
1: Iya. Keadaan masyarakat di saat itu.
0: Oke, berarti korelasi judul film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu. Sebelumnya ya.
1: Sebelum tahun 65.
0: Oke. Gitu. Makanya akhirnya lubang buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Oke. Nanti akan terjawab di situ. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
1: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya. Apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga based on dari skripnya kita tahu gaya bicaranya seperti apa. Terus juga apa yang terjadi di tahun itu, situasi masyarakat tahun itu seperti apa, itu juga penting untuk kita tahu. Dan ini semua sih banyak diskusi dan ngobrol sama Mas Hanung sih.
2: Nah kalau di luar dari konteks waktunya, karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan 1 bulan ya.
1: Sebelum syuting
2: dan kita semua belajar apa yang perlu dipelajari sama karakter masing-masing. Tapi di luar itu kita juga latihan acting bareng, kita reading bareng gitu. Jadi seru banget.
0: Tapi hanya sebelumnya yang bisa menari? Atau justru di film ini benar-benar baru dilatih banget nari?
2: Enggak sih, jadi memang aku ada basic narinya karena udah dari kecil nari. Jadi waktu, karena untuk karakter Ningsi ini menjadi penari itu adalah bagian besar dari identitasnya gitu. Jadi waktu casting emang udah dicarinya bisa menari gitu. Tapi untuk koreo yang dipakai di film ini itu belajar dari nol.
0: Itu gimana, susah gak sih? Maksudnya kalau spesifik gak sih kalau tarian ini tuh ada apanya gitu?
2: Kalau tarian ronggeng itu kan memang penghibur masyarakat ya. Jadi itu sangat flirty sebenarnya tariannya gitu. Karena kalau zaman dulu apalagi itu ronggeng itu disawer gitu. Jadi spesifiknya tuh itu apa, flirtinya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
0: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lubang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskar Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke internasional festival ini?
1: Nah, ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya. Karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi yang bisa jalan, jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, mm-hmm. di Belanda itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor. Mm-hmm. Itu menunjukkan film-film dari

0: Bahkan udah kelihatan ya kayak korban-korban yang diselidiki oleh Letnan Sugeng itu kan kayak yang tadi Baskara bilang, mereka nggak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin gitu kan.
1: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri baru gitu.
0: Jadi gitu sih. Kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa membawa cerita yang sangat Indonesia gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita. Dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin gak tahu konteksnya, ya kan? Tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya, mereka pada riset gitu.
1: Jadi digging gitu ya,
0: mencari apa
1: tahu
0: sih yang terjadi gitu. Dan menurut aku harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
1: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi di negara kita gitu kan.
2: Sampai sekarang ya. Di berbagai lapisan.
1: Iya, itu sih Bu. Ini kayak kisah nyata ya gitu ya. Based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya. Apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
2: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu. Kayak SOP-nya beda, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya. Terus maksudnya bentuk badan, gerakan, apa segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya. Jadi, dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa atau situasi combat gitu ya. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik gitu. Tapi pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara aslinya.
1: Jadi kayak gini terus ya. Ada kayak model nih jatuhnya ya.
2: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan emang harus gitu ya. Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga enggak sendirian. Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga, dan kita semuanya badannya emang udah ya kita satu lah gitu, badannya harus begitu gitu. Jadi gak ada yang relax badannya.
1: Jadi emang skrupnya gitu. Kencang banget nih.
2: Kencang, lumayan. Walaupun secara jabatan karena banyak, karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya. Jadi yang ajudannya lebih tegap dan gue agak sedikit bisa relax sebenarnya.
1: Kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya?
0: Kan ibaratnya si ajudan masih kerja, iya kan? Masih menjaga beliau gitu loh.
2: Pengawalnya gitu kan.
1: Makanya harusnya lebih tegap ya.
2: Benar.
1: Oke, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja, karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya?
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke. Okay. Ada romansnya gak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada. Tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi enggak, bukan yang A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of I'm talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana? Bahasanya?
1: Nanggap bukan sih kayak apa sih? Okay. Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada tapi enggak 100% persis seperti apa yang di film.
0: Ya,
1: gitu kali ya.
0: Ini kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta.
2: Iya.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini. Itu gimana, guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa, gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh, Bible pertamanya adalah skripnya, gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini tahu, walaupun tahunnya tahun 64 tapi enggak seperti
0: enggak sekaku itu.
1: Okay. Kita juga membayangkan maksudnya tahun 64 juga enggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Mas Anu.
0: Iya. Referensi lo siapa, Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis enggak ada sih waktu itu. Karena kita juga enggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an. Untuk Indonesia ya specifically.
0: Iya, Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu reference penari ronggeng yang mendulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak, kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh. Aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke. Okay.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu aja yang dibenerin.
0: Pronounce-nya gitu ya, segala macam.
2: Tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip, dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu, kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempet di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana, guys? Waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak, tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan gimana gue
2: ini kita,
1: supaya nggak spoiler,
2: spoiler ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya nggak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, mm-hmm. ya benar, kayak sirup kali ya. Mm-hmm. Manis juga pastinya mm-hmm. karena kan kadang-kadang keluar dari mulut. Yeah. Jadi apa ya, harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut. Mm-hmm. Manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Ya, okay. Tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling nggak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca.
0: Karena lo pas udah beresnya tuh ya situasinya.
1: Gue yang menyentuh
0: gitu ya.
1: Mayatnya, okay, contohnya okay, gitu okay, ya. Okay. Jadi buat gue kayak agak
0: asik. Asik lagi kata dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Okay. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
0: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
0: Nah, kalau Anya ada gak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah
0: itu bisa spoiler ya?
2: Pokoknya kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
0: tertentu gitu.
2: Ya itu a mix of everything lah. Okay. Gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, dia kan sebagai tentara, itu kan juga orang yang berkedudukan di masyarakat gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula. Jadi kan di bawah lah gitu. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Okay. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain, ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
0: Oke, okay. Dan detailnya seperti apa pasti nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
5: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: iSuara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Okay. Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan. Jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu loh. Kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu kan, menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat. Jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi, ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan, plot twist gitu kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot twist gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini, oh pantesan dia kayak gini, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan, tapi Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu, berasa kalau ditonton kedua kali, ketiga
1: dia,
2: kali ya.
0: Oke, kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya, ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Hanung nyata seperti ini. Gue menyadari, instead of membahas 65, kita apa bahasanya, kita plesetin kesetan aja gitu. Terus juga tetap sih misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu pertama kali, dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi, karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa apa sih gitu. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Yang tahil-tahil enggak deh, lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu, karena apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika di balik semua kejadian ini gitu.
0: Dan
2: rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak ini gak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih? Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Oke, hai teman-teman sahabat suara, jangan lupa nonton film Lubang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton?
1: 13.
0: Berapa plus? 13 plus?
1: 13.
2: Good question.
0: 17 plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat suara ya, cocok buat kamu lah ini nonton menghabiskan awal bulan ya kan, itu habis gajian juga harusnya kan, melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pasti di 1 Oktober, sekali lagi sahabat suara jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lubang Buaya. Thank you Baskara, Anya sudah mampir ke Suara, dan sahabat suara nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak, jangan kemana-mana.
3: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Lumayan. Kalo kamu bisa mewujudkan ya, Nado?
0: Bisa, kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh.

0: Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Martha Christina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Martha Christina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya udah ada nih di studio nih, udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
2: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain.
3: Itu kepalanya butuh radio head ya.
2: Radio ini emang
1: gak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Yang
1: Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan, itu, dia Ipan, Ipan. Kak,
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua. Iya, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah, gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: berber. Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak enggak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang enggak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Menabuh beduk. Menabuh beduk adalah tradisi yang masih dilestarikan di berbagai masjid di Kalimantan Selatan. Beduk ini ditabuh menjelang waktu berbuka puasa dan menjelang sholat tarawih sebagai tanda bagi umat muslim untuk bersiap melaksanakan ibadah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, cegu.
5: Waduh, kita jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
4: Betul sekali.
5: Jangan lupa juga kita ada punya Sandiwara Radio Jali Jani.
4: Jali Jani, dengerin kabar suara ya. Jani. Buat kamu yang mau request, boleh di 0811-993-901. Di Instagram iswara.bjm dan TikTok iswara.bjm.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Kisah Jale dan Jane. Episode Gara-gara Asap.
1: Aduh, ay banyak aku berkinyak lah.
2: Ah, ngapa Jane?
1: Ini nah, biwal pawak ban asapnya.
2: Wah, ini dasarnya Jane, kan kita lagi keramau ini.
1: Kemarau.
2: Kita lagi musim kemarau, Jane. Jadi kebakaran lahan di mana-mana. Aku membaca berita aja. Aduh, hei.
1: Apa?
2: Hibak hutan berataan terbakar.
1: Oh, lagi karlahut. Ini lagi karlahut.
2: Hah?
1: Karlahut.
2: Karhut lah. Wah, luput juan ini. Yang pada terpasang gigi palsu kah Jane? Karhut lah Jane.
1: Oh, kok pantasnya ada.
2: Amu karlahut ulang tahun.
1: Dudut.
2: Hari Mukti.
1: Oh, pantas bah. Banyak lalatu. Kalalatu
2: dasar banyak. Semalam aku makan nasi goreng di dapur. Wah, tiba-tiba aku tinggal ke WC satu mat hirang nasinya. Betoping kalalatu. Mau kepada basah.
1: Jangannya hangit kali ya. Jangannya hangit.
2: Wah, aku
1: bakal kebakaran rumahnya
2: wah itu. Aku sudah bermama mau jago kalalatu nenek jago. Mudahan jadi hantu lalu. Kalalatu.
1: Jadi hantu. Deh, apa solusinya, Jale?
2: Nah, ikan mamun sekirai

0: Kira kita tahan hidup lawas kan, kita umur sudah limpat pada 6 kali piala dunia nih. Kita harus pakai masker.
1: Pakai masker.
0: Ini anjuran pemerintah, harus pakai masker. Ini aku sudah nukar nih.
1: Apa tuh?
0: Masker.
1: Oh, masker kayak itu namanya.
0: Iya, okay. Coba lihat sih, coba unyil. Capai.
1: Kayak aku topeng unyil deh.
0: Masker ini, topeng unyil. Masker. Aku nukar larang. Sebungkusnya 5.000.
1: Baju boleh lah, nggak lihat kan nukar jodoh aku aja harusnya. Aku mau jualan juga ini.
0: Baju kau tahu aku mau hubungi Ikam aja, kenapa? Ikam ni kada bapak dekam jual masker kah?
1: Aku jual masker nih.
0: Wah, metpang metpang metpang.
1: Nih lah, ini pasang menanak goreng.
0: Wah, ini kah?
1: Anak goreng nggak pasang, nggak mau keput nyampe.
0: Bah. Banyak lain masker nak
1: apa apa?
0: Sekiranya nyaman pehinakan. Ini mas, masker bengkohang ini. Waduh, jane mah luput lalu jane nih.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jane.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Gimana kabarnya sahabat suara? Happy ya, apa enggak?
1: Harusnya kabis ini agak capek juga gak apa-apa.
0: Keluarkan capekmu itu sahabat suara. Kita nikmati stress release kita di hari Kamis ini, yang akan saya temani dengan lagu-lagu terbaik dari Indonesia tentunya. Yang mau request boleh loh ya, buat kamu yang pakai mobil atau juga supirnya, boleh supirnya. Bu izin saya mau request dulu sama Mas Adi. Boleh.
1: Pasti atasan kamu pengertian.
0: Atau atasan yang request, boleh.
1: Muy, diizinin dong harusnya ya.
0: Kasih tahu dong lagu favoritnya apa di 0811 993 3901, sahabat suara ya. Dan juga di sore hari ini sahabat suara, gimana, ada hujan gak di daerah kamu? Absen dong, biar kita hujan sekarang jadi kabar bahagia ya untuk Banjarmasin dan sekitarnya sekarang, karena kita merindukan itu sahabat suara ya. Jadi ayo update. Di TikTok udah live juga, isuara.pjm sahabat suara ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
3: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out Viva buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Jadi udah jam 6 nih ya ternyata ya. Dan di mana posisi kamu sekarang? Masih di tempat kerja atau udah di jalan pulang atau terjebak macet di perempatan Nuanyar, iya kan? Atau di Es Parman? Atau lagi antri bensin? Biasanya kalau antri bensin kayak jam segini banyak yang mau tutup deh. SPBU mau istirahat dulu kali ya. Iya kan? Semoga dilancarkan ya semua yang lagi di jalan. Jadi buat kamu nih yang lagi jalan, lampu hijau terus sampai rumah. Hoki banget tuh. Hoki itu hoki setahun kepake sekali, Sahabat Suara ya. Oke, Sahabat Suara, udahan dulu. Setelah ini kita ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara. Dan terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong.
15: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini bersama saya Adi Febrian yang akan menemani kamu di 10 lagu baru Iswara. Saya sudah nyiapin lagu-lagu terbaik dari Indonesia, tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi dari lagu ini, Sahabat Suara, Yura mengajak kita untuk menyelami perasaan yang lama kehilangan, yaitu tentang keberanian untuk bersuara. Lagu ini juga tentang tema ketakutan dan juga keyakinan kita. Dibantu oleh suaminya, Dune Maula, ini dia Pertiwi di lagu pertama.
5: Itu suara.
4: Lagu kedua ada Roni Parulian, Dunia Imajiner, Sahabat Suara. Jadi ini tentang pikiran seseorang yang membayangkan sesuatu yang belum ditemukan, Sahabat Suara. Dibantu oleh Lava Pratomo, Sahabat Suara, ayah yang bertindak sebagai produser dari lagu ini. Ini dia Dunia Imajiner di lagu kedua.

3 ada Aruma. Semoga nanti, lagu yang sangat personal dan lagu ini masuk ke mini album dari Aruma Sahabat Suara ya. Dan lagu ini tentang pola yang selalu berulang kali membuka hati kepada seseorang. Semoga nanti di lagu 3.

0: ditutup di lagu kelima ada Cheryl Sinovia dengan Nikmatilah. Jadi lagu ini mengambil sisi positif dalam perjalanan yang diceritakan Cheryl. Lagu ini juga berbicara tentang kebebasan bergerak, antusias kita sambat suara dalam mengerjakan sesuatu. Ini dia Nikmatilah di lagu kelima. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita nikmati lagu pembukanya, Yura Yunita, Pertiwi.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sobat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Seru kan? Kita lanjut ya. Lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia reviewnya.

dibuka oleh White Chorus, Aku dan Kamu, Sahabat Suara. Lagu ini hadir sebagai bagian dari rilisan terbaru White Chorus di tahun 2026. Dan lagu ini masuk ke dalam mini album Loops, Sahabat Suara. Ini dia, Aku dan Kamu, lagu ke-6.

97.7 dari Raffi Sudirman. Senin sampai Jumat yang menggambarkan rasa jatuh cinta yang datang tiba-tiba dan membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang yang disayang. Senin sampai Jumat di lagu 7.

Discoria. Siapa nih yang kangen sama lagu ini atau lagu-lagu dari Discoria? Memilih membuat lagu yang keren banget, sahabat suara ya. Dan ini tentang kebersamaan dan juga momen untuk berkumpul, berpesta di lagu ke-8.

0: YouTube di Lagu Kesepuluh ada Overnight. Kita lewati berdua, bercerita tentang jarak dan juga kerinduan. Waduh, LDR disebutannya Sahabat Suara ya. Overnight, Kita Lewati Berdua. Aku bersamamu. Oke, Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Sahabat Suara ya, terima kasih udah dengerin. Ini dia untuk kamu. Di lagu ke-6 ada White Chorus, Aku dan Kamu.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Maantre BBM.
2: Ini siapa gerangnya yang di muka umum dari rumah? Berapa tangkinya sudah yang terus pada menghadangi sudah?
1: Sabar jane ikam bu mama ketianu juga ikam apa gerang?
2: Umdanya sabar guys, umdanya di roda dexlight apa?
1: Hah?
2: Umdanya sabar guys di wadah dexlight.
1: Bah, ikam ni luput juas.
2: Sama bobit karbo gua.
1: Kita ni bobit karbo nyom antri dexlight balik. Tuhai nenek, bu mamai dexlight. Ikam jom masuk jalur antrian truk gilun lalu. Kita ni bawa bit karbo jane. Tunak situ nah, pentalet jadi
2: pahai. Oh, iya, iya, iya.
1: Pindah.
2: Iya, aku pindah. Nah, tapi anti juga sahaja kan ini lah.
1: Iya, itu pang.
2: Bahagi, ada PMU minyak tanah. Ini kan sahaja.
1: Nah, ngarnya bahari ini. Kita sudah berkembang. Hari ini kita sudah pentalet sekarang.
2: Pertalet.
1: Kalau anak kada beanti pakai pertamak tubuh nyata laju laka sampai mesin ikam.
2: Bah, cocok lagi sama bit karbon dan lah.
1: Cocok. Pertamak tubuh ikam isi. Ikam nyalai imba misi minyak mesin ikam sampai rumah dulu. Bit karbon ikam tertinggal
2: di pom mesin. Undanya di mana dong dari?
1: Hanya pertamak tubuh.
2: Kalau benda isi atau ke rumah. Kalau nak warung dulu. Kayak apa sih?
1: Pokoknya kalau ngalannya orang banyak yang memakai pasti berantri aja nih.
2: Tapi anjak banyak kan uang wahai anti pecaret.
1: Nah,
2: anjak banyak wahai berita-berita anti nih.
1: Ngagannya wah ini uang banyak berjalan.
2: Wih,
1: orang banyak mencari gawian keluar luar, orang perlu bensin. Kalau ikam kada handak berantri, ikam coba isi banyu.
2: Ada kau kan, baby. Ada yang kucek kan jalan kuah. Oh, cocok juga pakai pecalet. Aku mau saudara listrik sendiri, eh.
1: Bah, bodoh lalu juga sesikong, nenek. Nyawa modifikasi bit, bebody bit karbo. Tapi ternyata dalamnya sepeda listrik. Bah, cocok. Aku tadi heran kenapa aja aku bit karbo jadi kayu. Bah, luput lalu, jane. Makali undang sudah berpanas, ya, jane. Aduh.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jale dan

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
9: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet, Kemis Seram.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita ketemu lagi di malam Jumat.
1: Iya. Yeah.
0: Di tanggal 10 September 2026.
1: Hari ini memperingati malam Jumat, kita sengaja pakai baju putih-putih, sahabat suara. Supaya apa?
0: Supaya
1: kada higang aja.
0: Kali ini kita
1: datang,
0: seperti
1: datang buset nyampe. Datang buset kembali awas be.
0: Kali ini kita akan bahas, sahabat suara ya, salah satu urban legend lagi.
1: Bah, apa urban legend yang akan kita angkat hari ini?
0: Urban legend ini baru-baru aja di era 2000-an drama. Jadi kan pasti tahu ya sahabat suara, bahkan kemarin kita sempat singgung kalau ada
1: kuyang laki.
0: Ada kuyang laki kan. Lalu ada ini jelmahan bukan hantu ya. Apa sih nama jin itu apa? Apa sih nama lainnya? Lelembut.
1: Lelembut. Khadam.
0: Lain. Pokoknya hantu ini bisa dibilang bahkan konon katanya dia nih anaknya ini, anak hantu ini loh, pernah dengar kan?
1: Oh, kayak anak genderuwo, nah, kayak gitu.
0: Genderuwo. Genderuwo akan kita bahas. Urban legend 2000-an ini, sahabat suara ya, berbeda dari genderuwo pada umumnya yang dimana konon katanya bisa menyerupai laki-laki, suami orang, terus pun bisa punya anak, ya kan? Ya kan?
1: Juniprit.
0: Ceritanya kayak gitu kan, Ram? Kali ini adalah genderuwo banjir.
1: Bah. Genderuwo banjir yang akan kita angkat, yang menjadi urban legend di tahun 2000-an. Seperti apakah rupa dan cerita dari genderuwo banjir ini? Buset.
0: Selain ini sama suara
2: Kak Pat,

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Jadi urban legend Gendurwo Banjir ini mulai timbul di tahun 2000-an, Ram.
1: Gitu ya.
0: Tapi kita mau usut nih, kenapa Gendurwo ini dikenal sebagai Gendurwo Banjir ya, Ram?
1: Iya. Mungkin awalnya dulu pada saat Gendurwo ini muncul, itu kan pasti ada pendahulu-pendahulunya.
0: Kan kita tahu Gendurwo itu kayak gimana sih?
1: Gendurwo ini kan kayak sosok besar, berbulu lebat,
0: mukanya mata merah
1: kayak gitu kan.
0: Taring
1: segala macam. Ini kok tiba-tiba ada Gendurwo Banjir? Dari mana orang tuh tahu itu Gendurwo Banjir? Sedangkan Gendurwo ini identik inya berdiam di pohon. Pohon itu kan pohon-pohon rindang kayak pohon bulan, kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Iya bener, akarnya kemana-mana
1: yang sudah rumah kosong.
0: Iya.
1: Ketu-ketu. Ini kok tiba-tiba ada Gendurwo Banjir.
0: Satu nih yang aneh berarti ya, kita mau bahas nih sama suara. Gimana Rob ceritanya, Rob? Boleh Rob?
1: Aku pulang ke tempatnya. Jadi di tahun 2000-an itu, seperti saya bilang tadi, Gendurwo itu kan adanya hanya
0: Gendurwo.
1: Cuma Gendurwo aja.
0: Iya.
1: Orang kada tahu ini Gendurwo laki atau bini, kada tahu. Nah. Karena awaknya tuh sudah tertutup bulu banyak.
0: Iya.
1: Hirang, gonal. Kalau sudah di malam tuh kada kelihatan lagi mana batang pohon yang hibak akar, mana Gendurwo.
0: Aduh, penyamarannya
1: bagus. Nah, yang mau orang tahu hanyalah sorotan mata. Sorotan
0: ya?
1: Mata aja tiba-tiba habang kayak gitu. Waduh, Gendurwo tuh buka orang kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ada satu momen di tahun 2000-an itu. Zaman 2000-an itu kan gadget kan tapi rame lagi.
0: Iya, internet belum sekenal.
1: Internet belum sekenal sekarang.
0: Iya, betul. Ram.
1: Masih ada warnet, wartel, ketika itu.
0: Wartel masih ada.
1: Faksimil.
0: Iya.
1: Terus orang beberapa masih menggunakan pager. Iya kan?
0: Telepon umum di mana-mana. Iya kan?
1: Dulu nongkrong ya berjalan aja di rumah kawan.
0: Iya.
1: Kendaraan masih larang Bahari.
0: Beh. Orang-orangnya aja ya.
1: Itu pun kendaraannya kendaraan-kendaraan ya masih ada dua tak. Ya, ketu-ketu yang masih ada yang kendaraan-kendaraan nah, Bahari lah.
0: Lampunya bisa nyarak.
1: Nah, ya digas kan? Lampunya menyarak.
0: Ya kan?
1: Nah, itu ii.
0: Iya.
1: Sekali disini jadi slenger. Ya gitu. Bisa membulik slengernya.
0: Jadi ini masih itu banget ya. Lama ya berarti.
1: Masih lama
0: ya?
1: Sekitar ikan 2000-an ini kan 2000
0: awal.
1: Anggaplah tahun 90-an ke 2000 gitu.
0: Betul.
1: Yang masih kalau kita pemukiman tuh masih banyak yang kosong, masih banyak hutannya.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi awal mulanya itu ya itu tadi anak-anak nongkrong di kampung, nongkrongan, begitaran, segala macam. Pokoknya tuh kalau nongkrong jarang di rumah, pasti di pos ronda.
0: Pos ronda tempat berkumpulnya ya.
1: Di pos ronda atau kalau memang dasar bujurnya macal, inya wani nongkrong di rumah kosong.
0: Orang-orang aja tuh.
1: Iya, nah kenapa jadi di rumah kosong? Ya itu base camp bubuhannya.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Bebas buahnya anak apa aja di situ. Anak-anakal anak muda kan biasa lah.
0: Anak-anak remaja
1: ya. Anak bedum kah apakah kayak biasa.
0: Iya.
1: Kayak itu.
0: Nah, di sini awal mulanya
1: di sini awal mulanya.
0: Kenapa?
1: Ada si Ikung yang ketujuh. Ini kan misalnya nih dari tongkrongan 5 orang nih lah. Berlima nih. Kan ada yang macal benar. Ada yang penyabar. Ada yang emosian. Ada yang pintar menjaga keakraban kawan. Ada yang pengesah. Ini masih ada kayak itu tuh tongkrongan tuh.
0: Iya.
1: Nah, karena bubuhannya nih nongkrong, main segala macam. Yang berkesah nih otomatisnya kan habis bahan dong.
0: Iya, banyak cerita.
1: Banyak kesahnya. Kesah zaman Bahari segala macam sampai tekesah. Kamu tau lah jadi rumah Haji Anu tuh jar lawas kosong lo. Jebuannya kenapa? Aku karena takutan jebuannya lewat situ aman ja. Ikam jangan banjir kayak itu jangan berkesah nih. Situ tuh ngeri pada dang di lain. Aku dapat kisah dari kuitan-kuitan kulawan orang tetua kampung di sini. Kayak pakai sahnya Mbah ini kita tersangka.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Lanjut lagi tentang genderuwo banjir.
1: Buset. Jadi sampai mana tadi kisahnya?
0: Ceritanya adalah di mana semua ada sekelompok anak muda yang nongkrong di rumah kosong. Karena mungkin seperti biasa begadang, kumpul-kumpul sampai larut malam.
1: Iya. Bedum, gitu-gitulah, brokoan gitu-gitu. Tadi sampai ada yang berkisah kan bahwa ajarnya ada satu rumah kosong yang ngeri banar. Terus dia kawanannya, awar takutan nai. Lewat lewat tay aku.
0: Menantang nih sudah nada dana.
1: Kita kaja ke sana. Berarti yang tahu kisah nih, jangan ke itu ikam. Aku udah kisahkan buat tetua kampung. Itu di situ ada penunggunya. Siapa penunggunya? Kita nih jadi sih kan ada papa aja.
0: Menantang juga masih.
1: Menantang dia masih. Habis itu adalah apa namanya? Saking ininya loh. Melawan mana nih? Menantang mana nih? Nang anu nih?
0: Satu orang nih
1: menantang. Satu orang nih.
0: Penajutnya jur orang ya.
1: Dan iya, dan kebetulan ini nih memang kayak alpanya di situ.
0: Oh, ketuanya.
1: Iya, pokoknya beratan apa-apa tuh inya yang mulai menginisiasi. Kita kah aja apabila nah tes aja. Karena takutan aku aja. Hendak siapa aja situ ada takutan aku. Pindah basecamp kita ke sana. Wah, kayak itu jernya.
0: Ditantangnya.
1: Tantangnya lalu.
0: Ya.
1: Ke bapak apa? Nang ba 6 atau belima ba 6 ya kalau seikung manu nang ba 4.
0: 4 anak buah.
1: Anak buah nang seikung takutan nih nang tahu kisah. Mau ada mau empat juga.
0: Iya.
1: Ngarnya setongkrongan.
0: Iya. Berjalanlah mereka.
1: Keesokan malamnya.
0: Oh, keesokan malamnya.
1: Itu sudah tuh. Tuh tumbur gitu-gitu dikira anu nih habis deh tuntung deh nih. Esoknya jernya kita kah? Jangan situ lagi, wadah hanyar aja.
0: Kita jadi akannya sudah
1: malam ini. Jar malam ini jar. Wah.
0: Padahal yang berkisah ini sudah ada menggeretak hati nih. Kayaknya ada sesuatu pengenah. Nah kayak itu ya Ram.
1: Dah kada kayak itu boyai. Aku nih tahu kisah ini karena dari orang yang sembarangan. Jadi itu tuh kampung. Nah aku tahu nih. Tanang kada usah takutan.
0: Manya wah kayak itu takutan.
1: Ada aku.
0: Sunat lagi jar mah
1: kunya kayak itu. Mang itu sudah nang kayak itu turun harga diri we. Nah, kok lagi sudah anak tongkrongan umur 5-6 disambat kayak itu bah turun harga diri sunat lagi ke bah sudah tahu Medan kayak itu umur situ boy eh disuruh sunat pulang
0: kada turun Medan gede nak turun mesin
1: tahu asam garam kehidupan sudah kayak itu disambat surat lagi bah apa
0: panas
1: lagi
0: dong, panas
1: ayo gas ya. Kita aja
0: panas dong
1: ini selajurakan soalnya nambah kisah ini sebenarnya ragu-ragu jua ini ragu-ragu jua bujur kada kisah otak Tuhan nih
0: oh jadi enak membuktikan
1: anak membuktikan jua cuma takutan antara percelon kada kayak gitu nah iya ini berjalan oke kita aja sana aja salapan Mbak Isa
0: sungsung
1: dengarnya nongkrong kan banyak schedule orang 7:30 jam 8 sampai. Wah. Pagar dulu kan. Wah. Kadepan yang ini aja. Ngarannya bahari kan pagar masih nang
0: kayu.
1: Lain kayu, sudah besi. Tahun 2000 tuh ada besi tapi nang pucuknya kayak tombak.
0: Oh. Iya, yang mau dijual larang jadi orang peninggalan zaman Majapahit.
1: Jurang itu pagar Majapahit jurang.
0: Iya.
1: Daripada dibonyi dengan orang pagar tombak Majapahit.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Masuk situ kada kawa diap ngarannya begembok, meluncat lah. Berataannya meluncat. Meluncat sampai 6 orang nih di muka lawang. Sakanya nang tahu kisah nih begamat dagin lah kita sampai sini dagin lah.
0: Oh sudah diperingatakan.
1: Dagin lah kayaknya kadagin kita di wadah nongkrong kita biasa jigin.
0: Cukup jalan.
1: Ayo jangan takutan, jar.
0: Sudah sampai sini.
1: Sudah sampai sini masa bebulik. Masa bebulik mangin aja. lemah lalu
0: nang ngap juga nih jalan
1: mbak nang mbak empat ih kamu nih aja pas ini masa abut iya. jangan abut apa ketakutan aku
0: masih menantang
1: masih menantang ngarnya rumah Bahari lah rumah Bahari itu segala macam kan orang kadang-kadang kuncinya lah sudah lost segala macam
0: mudah dibuka berarti
1: mudah dibuka ya. Cakalinya memang lawangnya itu sudah japuk jadi ditunjul aja dah terbuka.
0: Berarti tuh benar di posisi rumahnya nih ya.
1: Woi, rumah tuh walaupunnya pagarnya pagar besi dia, cuma kan rumahnya tuh kan ya rumah Bahari, rumah kosong.
0: Rayap. Iya.
1: Didobrak dikit aja dah.
0: Biasanya kan kalau ulin tuh pondasinya aja dulu.
1: Ulin pondasinya. Iya, sisanya kan kayu-kayu biasa gitu. Memang iya kada gelap-gelap benar.
0: Oh, masih ada cahaya
1: masih ada cahaya jalan, ya. Lampu-lampu kuning jalan kayak itu. Cuma kasusnya lokasinya memang di Padang Sabat. Rumah ini sunyi, rimbun.
0: Oh, banyak akar-akar rumah.
1: Akar-akar kayak itu, ilalang-ilalang kayak itu halamannya.
0: Iya.
1: Nah, di dalam itu kosong memang, kadada sudah sofa kadada. Sudah kadada apa perlengkapan rumah tangga atau rumah isi rumah itu kadada, lempeng-lempeng aja sudah. Ngarnya rumah Bahari ada ruang tengah. Sini kita aja. Masih ini kita
0: tantang jar orang ini lah.
1: Kadanya pang kada menantang kan cuma aja ini base camp kita.
0: Jadikan base camp baru.
1: Ini base camp kita. Dukun sini kita aja. Model sentar aja. Jadi bubuhannya.
0: Iya.
1: Nah, nang buhannya kada sadari adalah di ruang tengah itu ada lawang belakang menuju ke dapur.
0: Biasanya emang kayak itu rumah Bahari ya.
1: Ada lawang belakang menuju ke dapur.
0: Ada lawang kedua di belakang.
1: Karena kondisinya kadap, dikira bubuhannya itu dinding. Padahal dinding dapur nih.
0: Tembusan langsung.
1: Dinding dapur nih sudah hancur.
0: Iya, lapuk sudah
1: karena
0: juga.
1: Karena di belakangnya ada pohon tinggi bulan kayak gitu. Nah, dari situ bubuhannya yang kada sadar bubuhannya nih. Rame ya dah main segala macam hahahi tertawa. Minuman.
0: Kada gangguan masih.
1: Nang tahu kisah nih umpat larut aja juga main pak segala macam minum es batu lamah segala macam. Sampai satu momen jaga itu.
0: Ada angin.
1: Nang merasanya lain nang tempun kisah. Nang merasanya kawan nang lain. Jaga itu di belakang nih. Wah. Jangan kayak itu jauh.
0: Jangan ini kecil padar aja lah.
1: Meniup aja. Iya. Jangan kayak itu kelihatan kawan aja. Wih apa aja. Aku jadi tadi ini aja melihat kartu aja. Yang ini aja. Manu meniup-niup juga siapakah aja. Karena takutan aku.
0: Menantang pulang
1: dengan kawan yang lain nih.
0: Iya.
1: Main pulang. Dia ya, pulang. Meniup. Meniup nih. Jaga itu.
0: Iya.
1: Jurang kena pulang nang orang yang sama. Jurang jangan ditiup-tiup. Gelenan aku tahu kada ajar. Apa gerang nih ajar? Mulai. Enggak kada meniup bae aja. Enggak berarti kartunya main kada aja. Enggak main kayak pendandak main serius
0: aja. Tapi digangguin nih ya berarti ya.
1: Iya tarus
0: digangguin.
1: Tapi lain nang pun kisah tadi. Lain jurang si Alpa, kawan nang lain.
0: Iya.
1: Enggak nak main kayak pendandak main serius aja mun ditiup tagus ya. Enggak kada meniup bae ya.
0: Berarti bingung nih.
1: Bingung siapa aja. Angin tuh nah dari belakang angin. Nang lain juga. Bisa jadilah aja. Nah bubuhannya ini bisa ngusentar dia. Tiga.
0: Oh banyak
1: memang. Lilin dua.
0: Tarang lah berarti ya.
1: Tarang. Lumayan senter tiga.
0: Iya.
1: Lilin dua. Lilin tuh pakai sudah di pojok-pojok.
0: Menarangi ini.
1: Iya menarangi kan. Ngarnya mengartu, main mengartu masa kada masa bekadap. Apa nang keluar timbul terbalik beratan kartunya. Jadi tak main. Pup, dia mati lilin. Sebuting mati. Bah aja. Tutup pang lawang tuh aja. Bangin mati lilin aja.
0: Masih positif tingginya
1: lah. Tutup lawang aja. Nutup lah. Keambil jalan lah nih ke lawang nang tamusan ke dapur tuh. Kerda lawangnya boya aja, kayak pernah menutup nih aja. Nang kawan yang lain nih, Tapi yeah. Mbah menyambut kayak itu takangnya dia.
0: Oh.
1: Berdiri takang, kujur.
0: Iya.
1: Kerda lawangnya nih, Jah. Kayak kada tutup, Jah.
0: Tehindip langsungnya lah. Kayak ngepris badannya. Iya,
1: ngepris gitu.
0: Iya.
1: Wah, kayak apa ini? Karena aku menyalai lilin jadi ngelawan kawan yang lain. Main-main. Hanya sadar nang belima nih kawan seikung takang. Tak kunci di situ. Woi, lawasnya berdiri aja.
0: Iya.
1: Apa jadi lihat aja jadi janak situ. Sini main aja.
0: Iya. Nyoy jalan kada?
1: Jalan kada ikap lagi dah aja.
0: Iya.
1: Kada menyahut kawan. Kada menyahut. Nah, kawan ja seikung nenek ja. Kena boy ja.
0: Jamnya boy ja.
1: Kena kawan kita nah ja. Ketahuan.
0: Alhamdulillah.
1: Jam gayaan ja. Kalau minta kena bujuran ja gitu. Apa segala
0: masih
1: macam.
0: Masih wani, masih wani.
1: Iyun masih wani. Sekalinya disentarinya kawannya nih. Berdiri cuma menggatar. Oh, menggatar begamat gatar.
0: Iya.
1: Gitu. Woi, kenapa tuh? Gatar susu. Datanginya lah. Datanginya kawan yang melibatnya, datanginya yang berdiri tadi.
0: Iya.
1: Kenapa ikam ini segala macam ini jer. Datanginya.
0: Ekspresinya kayak itu adalah.
1: Ekspresinya.
0: Ada kalau lagi pandir.
1: Ada kalau pandir lagi takang sudah.
0: Iya.
1: Najar. Apa-apa, kada ada apa-apa aja. Lawas tuh sekitar 10 menit ada. Bisa gitu. Diangkat barat.
0: Ada
1: kawak karas awaknya.
0: Iya.
1: Kalau dia apa-apa itu, Bang. Diangkat segala macam lampa kayak 10 menit.
0: Iya.
1: Mulai ada dari kan ngarnya dapurnya loslok. Hancur dindingnya.
0: Ada sela-sela terus lah.
1: Hancur dindingnya tuh dapur tuh hancur. Hancur lapuk karena ada pohon ganal, pohon bulan di belakang. Saya dari kejauhan habang
0: mata
1: kayak mata dari jauh kayak mata saat wah sudah melihat habang tuh bunyi takang beratan bubuhannya kujur berataan
0: ya, terus
1: tak
0: terus kamu pandir
1: ada kau orang menantang ya pak
0: ya
1: dari jauh tuh wah bang dua wah beparak.
0: Menyorot matanya ini menyorot ya.
1: Beparak. Mata ini kan kiri kanan. Beparak. Nah, abang tetak. Balik dari kiri kanan. Jadi atas bawah dia. Atas ke bawah. Kayak berputar gitu. Tak parak. Gendurwo.
0: Gendurwo di rumahnya.
1: Kenal. Soalnya gendurwo. Gendurwo. Cuma nang ini lain matinya nang abang.
0: Apa?
1: Bibirnya. Bibir. Kenerop bacer jawabannya. Enggak kanyang. Kunyut bibirnya abang. Monyong aja. Monyut.
0: Oh itu.
1: Asal mula.
0: Gendero bacer.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Itu dia ceritanya ya.
1: Iya. Sudah gin lah. Sampai situ aja. Iya. Jangan bertakun lagi kayak panasip nang baanam tuh imbah ketemu.
0: Cukup ya Ram.
1: Gendro Bancir. Yang pasti intinya begitu nang baanam ini ketemu Gendro Bancir,
0: iya,
1: dikunyutnya berita.
0: Gitu ya Ram.
1: Ada-ada orang hantu bibir menyala. Hanya Gendro Bancir yang bisa.
0: Makanya unik nih Gendro Bancir.
1: Unik, ya, bujur unik.
0: Iya, unik lah,
1: orang Gendro biasa bulunya hirang.
0: Ini
1: Abang Satrup.
0: Oke, Sahabat Suara udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi Sahabat Suara ya di satu jam terakhir kita dikirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara di satu jam terakhir kita bersama Adi dan juga Rama.
1: Yo yo, kirim salam nih guys.
0: Betul sekali Sahabat Suara. Hari ini gimana? Tadi kamu daerah Banjarbaru apakah ada hujan?
1: Gak ada. Tapi Banjarbaru menurutku ya pagi itu kasihan kan palaknya banar. Aku di mobil sampai berasa, jadi pakai masker di mobil.
0: Berarti parah ya di sana ya padahal ya.
1: Ini pagi jam berapa pun?
0: Iya.
1: Jam berapa berangkat tuh? Jam 7 berangkat aku dari rumah.
0: Palak
1: sampai Banjarbaru tuh setengah delapan lah.
0: Ikam lewat dari handel tuh lewat yang belakang.
1: Lewat luar aja. Ada wani keluar belakang.
0: Kenapa?
1: Gelap kan tuh masih main padat situ.
0: Masa?
1: Ini apa namanya?
0: Kabut.
1: Asapnya.
0: Oh.
1: Jadi nggak ada wani kok, lewat luar aja.
0: Oh.
1: Ternyata lewat belakang itu lebih jauh 8 kilo.
0: Masa?
1: Mm-mm. Jara si Ripki laki Dini.
0: Oh.
1: Jadinya kalau ke Banjarbarunya kan kantornya di Banjarbaru.
0: Masa?
1: Bah, balum.
0: Balum ya. Oke, para pulang rap.
1: Jadinya kan kantornya di Banjarbaru.
0: Masa?
1: Kantornya di Banjarbaru. Jadinya lewat luar tarus.
0: Masa?
1: Bodoh.
0: Oh gitu ya.
1: Masa?
0: Oh, iya. Lebih jauh 8 kilo.
1: Lebih jauh 8 kilo. Soalnya kayak ada mutar sedikit kayak gitu. Mutarnya itu mungkin yang sekitaran menuju jalan yang dari Kota Citra ke anu tuh nah, ke bundaran Pancasila tuh nanti itu kalau yang 8 kilonya.
0: Oh.
1: Dari Sabang Lihum ke anu kelas itu kalau 8 kilonya.
0: Oh iya iya, dari mau menuju bandara,
1: iya,
0: ke bandara
1: mungkin,
0: ya kan.
1: Mungkin kalau lebih laju situ memang karena ada dalam pemerah apa-apa kan.
0: Lenggang.
1: Jarak 8 kilo lebih jauh.
0: Jarnya. Rugi dong.
1: 8 kilo kan lumayan bensin.
0: Iya benar. Gitu ya Sahabat Suara. Kita akan mau bahas ya Sahabat Suara ya.
1: Mm-hmm.
0: Pas banget tadi Rama tentang jalan dan juga tadi apa? Rama bahas apa lagi?
1: Apa?
0: Karena ternyata aku kirim.
1: Kamu dong bisa tugas.
0: Padahal sudah tuntung. Jadi kita mau bahas nih Sahabat Suara ya. Apa nih Ram? Otaknya palak banget sih.
1: Otakku terpakai deh dia seharian dia. Otakku terpakai deh seharian.
0: Iya. Tadi capek banget ya.
1: Capek.
0: Makan apa tadi siang emang?
1: Nggak, memang disediakan nasi kotakan aja.
0: Oh, kotakan aja.
1: Capeknya itu capek nunggu karena acara itu.
0: Dan menurutku kan harus tegak banget juga lo.
1: Apa?
0: Tegang semua lo. Akhirannya kan?
1: Ya gak tau lah. Amun aku sih begitu narasumber. Kan narasumber tuh waktunya lumayan. Sejam, dua jam kayak gitu. Rata-rata dua jam.
0: Banyak narasumber tadi?
1: Berempat.
0: Oh lumayan. Kamu bawakannya aja ya?
1: Iya berempat. Jadi kan kita present nunggu dua jam.
0: Oh.
1: Di belakang panggung. Enak memang. Cemilan gak ada habisan. Kopi gak ada habisan. Kayak itu. Cuma kan nunggunya ini lumayan.
0: Iya. Pusing gak?
1: Nahan ngantuk sih, pusing.
0: Ngantuk ya,
1: ngantuknya
0: ya.
1: Itu yang
0: cara lain selain minum kopi apa kalau nahan ngantuk menurut kamu? Eits, diam dulu.
1: Oke, mantap.
0: Tadi tadi 8199333901 sobat suara ya. Cara lain selain minum kopi untuk nahan ngantuk apa sobat suara? Kasih tahu di TikTok juga lagi live di iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada Pebi katanya.
1: Apa?
0: Sudah kah kisah horor tadi, Jar?
1: Bah.
0: Sudah,
1: Jar. Sudah. Sudah, Pepe, ikam lambat. Kemana aja garang ikam?
0: Dia benar hari lagu MP3 bawa Walkman.
1: Be?
0: Apa?
1: Headsetnya neng headset neng berkabel.
0: Iya iya. Dung tak tak dung tak.
1: Harus Planet Band jadi ulang-ulang gara-gara sama ngaran lawan judul lagu.
0: Kecintaan banget
1: tuh bang. Maka bisilah merekam tuh pakai merekam nang manual tuh pulang.
0: Ya mau picik.
1: Ya mau picik. Menembak, mereka menembak jurang.
0: Ya, aku sudah menjadi kayak itu hancur kasetnya timbul, hilang. Lagu yang aku handap tuh hilang. Gara-gara kayak itu.
1: Bahandap. Ikan pernah lah menyambung pita kaset.
0: Nyambung?
1: Menyambung.
0: Yang kusut tuh aja.
1: Kusut.
0: Kadang-kadang ngalih
1: loh. Kusut loh. Kamu tatak, kamu sambung. Mbak kayak apa? Aku cara membaikinya.
0: Kenapa?
1: Mbak kusut. Amun kusut, lo kusut nih.
0: Berpengaruh dong.
1: Lah,
0: lo nasinya.
1: Ini kan kusut nih. Kita bujuri kan kumalinya. Putar ya. Kayak itu bunyinya. Ya kayak itu. Kayak itu sinya. Ini kita tatak. Tatak lo. Langsung kita sambung. Besok gue ya.
0: Kada lanjut, kada lanjut.
1: Habis kan nih yang ditatak itu yang pot yang pita yang selaguan tuh mungkin kita nggak tahu kalau bayangkan saku, misalnya yang kusut yang kusut tuh nah
0: iya,
1: selaguan
0: iya.
1: Pas ikam tatak intro ikam ku sambung ulang langsung lagu lain. Bah Joko apa ini seorang mah sudah berharap membuka teks sanunya di kasetnya tuh
0: gitu ya
1: timbul tubah lagu
0: gitu Pep. Pepe di mana nih?
1: Kamu lambat, Pepe. Kamu dangari kayak kemana gerang? Kamu jadi kadem dangar.
0: Naik yukung di itu jar di siring mata pura biasa berdiri sorangan.
1: Be. Anak jadi Titanic kayak kamu. Anak jadi Rose.
0: Anak ini. Lo jadi Jacknya.
1: Bah. Jack gitar. Ulang pang aja. Kadang-kadang ulang.
0: Jadi tadi temanya gundurwo banjir, Pepe.
1: Iya. Jadi gundurwo banjir. Pokoknya intinya. 6 orang yang melihat gendurwo banjir itunya sudah kada kemana-mana lagi
0: karena
1: sudah karena dikunyut gendurwo banjir mengunyut gendurwo banjir amun gendurwo biasa itu nang nyala matanya
0: kayak apa efek sound kunyutan gendurwo itu orang
1: nyok
0: oke gitu bukan
1: kada ada nyok
0: oh kayak gitu ya
1: dia kalau gendurwo biasa nang nyala itu kan matanya ini bibir.
0: Oh, bibirnya
1: iya, bibir menyala, megah,
0: iya,
1: mengona.
0: Iya, megah,
1: mengona. Lawan kalau gendro biasa hitam bulu-bulunya.
0: Oh, ini
1: Abang Satrup.
0: Nyarak banget beratan.
1: Nyarak.
0: Oh, itu. Coba boleh sekali lagi kayak memungut ya.
1: Aku nanya kuni Tuhan. Aku nya orang Tuhan yang disuruh-suruh wakbana juga. Walat ikam. Kudoakan ikam tataguk busi poswan.
0: Gono. Oh itu. Sampai suara juga yang ada cerita horor. Tapi sekarang orang berani ya.
1: Iya semenjak banyak orang yang ini kan. Banyak
0: kita langsung
1: yang...
0: aja deh ke lagu ada.
1: Oh iya ada tamu. Ada tamu. Jadi, ada ingat. Ada tamu. Maaf.
0: Kita lebih berkisahan jadinya ya Ram.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang

0: langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra putri terbaik Indonesia dalam MTQ nasional ke
1: 3. Enggak ding ini, sebentar ya. Kita agak lemah nih sahabat suara kalau masalah ini nih ya.
0: Boleh Rama.
1: Nah
0: iya. Ya. Berapa Rama? Gitu. Berapa Rama?
1: Sebentar, kita ulangi ya.
0: Iya.
1: Ke 31. Kan? Bener kan saya 31.
0: Oke, kita ulang nih ya.
1: Halo sahabat suara. Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra-putri terbaik Indonesia dalam MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Dari berbagai penjuru negeri, para kafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan, dan harmoni.
0: Cerita tanggalnya sahabat suara, acara ini akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 20 September 2026 yang tersebar di 12 venue ikonik di Semarang seperti Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman hingga Masjid Agung Jawa Tengah.
1: Pembukaannya meriah banget, diselenggarakan pada 11 September 2026 di venue utama lapangan Pancasila Simpang 5, Semarang.
0: Dan selain itu juga sahabat suara ya, menyaksikan lomba tilawah, tahfiz hingga kaligrafi secara langsung berbagai titik di Semarang. Sahabat suara juga bisa menikmati berbagai side event seru seperti pameran, bazar, UMKM, dan job fair.
1: Mau nonton dari rumah? Tenang, ada media center di Simpang 5 atau nonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV. Informasi lainnya juga bisa diakses di website lptiki.jatengprof.go.id dan media sosial diskomdigi_jateng.
0: Makanya yuk datang langsung ke Semarang atau saksikan keseruan secara daring. Mari
1: sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara, menuju jam 9 dan besok udah hari Jumat, Sahabat
1: iya,
0: Suara ya.
1: Sibuk sekali kamu di pertengahan, di awal ya, awal masih September ya.
0: Besok minggu kedua sudah.
1: Besok sudah.
0: Minggu kedua. Sibuk. Gimana hari ini, capek ramai hari ini?
1: Capek saya, alhamdulillah. Full.
0: Banyak enggak pesertanya tadi? Ratusan dapat
1: enggak? Enggak nyampe ratusan, 60-an aja. Cuma full seharian.
0: Tapi outdoor.
1: Enggak, indoor.
0: Oh, indoor.
1: Di ballroom kayak gitu.
0: Oh, di ballroom.
1: Di tempat kita kemarin.
0: Oh,
1: sama.
0: Iya.
1: Acaranya kurang lebih sama kayak kemarin, cuma bukan rakor.
0: Tapi presentasi juga?
1: Enggak, lebih
0: pelatihan
1: ke
0: kali ya?
1: Pelatihan kayak gitu aja.
0: Oh, iya.
1: Cuma ada apa? Ada materi komunikasi juga dari teman-teman Talking.
0: Oh, ada lagi Talking
1: nih. Ada Talking lagi.
0: Ya, bet. Biasanya kamu ya ice breaking ya, Ram?
1: Tadi enggak ada.
0: Ice breaking paling mudah itu apa sih, Ram?
1: Ice breaking paling mudah itu pijat.
0: Jadi berdiri.
1: Diri, saling membelakangi.
0: Ya.
1: Pijat bahunya dulu gitu.
0: Kita pijat bahu kita sendiri.
1: Enggak lah. Apa kita
0: mijat hadap kanan semuanya gitu kayaknya.
1: Pokoknya saling membelakangi yang misalnya nih semuanya ada panggung kan. Oke, sekarang hadap kanan semuanya. Pegang pundak orang yang ada di depan atau kiri kanannya kayak gitu. Pijat ringan. Ntar kalau saya kasih clue grimis, tusuk-tusuk belakangnya.
0: Kamu teriak berarti grimis.
1: Iya, grimis, tusuk-tusuk pakai telunjuk jari gitu. Hujan mulai deras, dipukul genggaman tangannya, dipukul belakangnya dengan ini. Ntar kalau saya bilang petir, gelitiki. Petir, ya. Gitu, tusuk pinggang rekan supaya terkejut kayak gitu, geli-geli kayak gitu.
0: Itu paling mudah dan bikin rileks ya.
1: Dan bikin gitu rileks, ya. Ntar putar balik.
0: Ih, mantap.
1: Gitu. Itu paling enak, ice breaking paling nyaman itu.
0: Apalagi kalau udah duduk lama ya kan, mendengar pemateri, kan harus berdiri.
1: Betul.
0: Ice breakingnya ya kayak gitu ya.
1: Tadi tuh rame, saya dapat angklung.
0: Angklung?
1: Iya, dapat angklung saya. Karena tadi pengisinya adalah Bapak Joko Angklung.
0: Oh,
1: semua peserta dapat angklung, main angklung kita.
0: Mantap tuh nanti.
1: Mantap itu.
0: Iya, kamu bisa angklung, Rama?
1: Itu angklung.
0: Kamu bisa main angklung?
1: Bisa gak? Saya.
0: Bisa.
1: Bisa loh nyala angklungnya.
0: Kunci G bisa nggak?
1: Kan masing-masing kan ada kuncinya. Satu angklung tuh satu kunci.
0: Oh, pokoknya kunci G bisa nggak?
1: Tergantung angklungnya. Kamu ada angklungnya kunci G? Bisa ya. Satu angklung satu kunci. Iya.
0: Oh, berapa senarnya, Ram, angklung?
1: Hah?
0: Senarnya berapa sih?
1: 65. Angklung dari bambu.
0: Iya.
1: Cuma bambu unjun.
0: Sahabat Suara yang mau kirim salam boleh di 0811 99 33 901.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu hari Kamisnya ini di tanggal berapa sih ini?
1: Tanggal 10
0: September. Udah
1: iya.
0: Cepet juga ya.
1: Cepet ya.
0: September nih ya.
1: September cepet ya.
0: Agustus yang lama yang kemarin apa Juli ya?
1: Agustus yang lama.
0: Apa Juli?
1: Juli Agustus yang lama. Juli tuh lama banget. Agustus lumayan.
0: Lebih mendingan.
1: September cepet.
0: Iya iya. Karena keterasan nih akhir tahun lo nanti.
1: Berberani ini sudah bujur kan berasa nih tiba-tiba kena. Kan kita 100 hari lagi mahal lagi.
0: Iya ya. Masya Allah.
1: Kayak kan asa berasa tahun semalam aja awal tahun.
0: Sebujur awal tahun kan. Katanya apa ada sebujur awal tahun. Kita sahabat suara, semoga kita disehatkan selalu. Amin. Jaga kesehatan kamu sahabat suara ya. Kita mau istirahat dulu juga. Kamu juga istirahat ya.
1: Betul.
0: Dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Kembali lagi menemani kamu di hari Kamis. Kita ada di malam Jumat. Seperti biasa kalau malam Jumat di nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau, tanya jawab. Lu nanya, gua jawab. Jadi buat sahabat suara yang pengen nanya-nanya apapun itu, silakan gabung sambil request, sambil dengerin lagu favoritnya. Mungkin kirim-kirim salam di 0811993391. Mungkin juga di TikToknya kita @iswara.bjm. Terus juga ada di TikTok saya @hirzananggoro ya. Nanti abis ini saya bacain Mas Rizky Wahyudi ya. Jangan terlalu buru-buru. Kita buka dulu dengan lagu dari Maroon 5. Siapa lagi bersedih nih? Ini dia spesial buat sahabat suara. Set.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, kembali menyapa kamu yang mungkin lagi dengerin kita di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanya Tanya Jawab Jawab. Lu nanya, gua jawab di Canjau ya sahabat suara ya. Dan malam ini kita bacain dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Suara Banjarmasin. Nih yang gabung ada Rahman. Rahman bang, aku mau tahu dong pendapat kamu soal asap kabut. Gimana bang? Santai aja kah? Atau mau ribut katanya? Ya, mau ribut sama siapa juga man? Dengan cuaca yang gak bisa ditebak ini, kebakaran yang masih diusahakan untuk ditanggulangi, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan ya sahabat suara. Bagi kita-kita ini kan daerah rawa gitu ya, air juga cukup sulit gitu Mas Rahman. Jujur di tempat saya itu ya Allah, air ternyala terenggak, ternyala terenggak. Sekarang saya tuh mandi udah gak di kamar mandi lagi loh sahabat suara. Mandinya tuh di ada air keran di bagian belakang rumah saya gitu lah. Jadi cukup PR ya mandi gak di kamar mandi ini ya, karena air yang aduh, sekolah asapnya ya Mas Rahman ya. Malam tuh mulai berasa tuh, saya tadi baru keluar rumah juga tuh Mas Rahman. Ya Allah, langsung gatal tenggorokan saya. Kalau Mas Rahman sendiri gimana nih? Saya juga mau tahu dong pendapat dari Mas Rahman tentang asap yang sangat tebal ini, kebakaran yang merajalela gitu ya, mau kebakaran lahan hutan, bahkan rumah juga. Mungkin kan ada kabar yang viral tuh ya, bakar rumah orang. Ya Allah, di fase-fase kayak gini kok bisa kepikiran lagi

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Saya mau nyapa teman-teman. Ini ya sahabat suara yang gabung di TikTok saya. At Hirzan Anggoro ada Gupi. Juga ada Pragus ya. Gupi katanya mau biasa lah jangan request lagu Elemen Rahasia Hati. Katanya doain ya. Udah 6,5 tahun jalanin hubungan ini. Semoga cepat menikah ya Yuyun. Gup, Mas Gup. Bicarain Yuyun tuh, kapan nikahin katanya. Doain aja ya buat Gup dan Yuyun ini cepat menikah. Terus juga saya kan tadi nanya gitu ya di live ini ya, live saya ya. Saya bilang kenapa viewers lagi-lagi sepi-sepinya, saya bilang kan. Terus teman-teman bilang nih, viewers di TikTok nih sahabat suara, emang lagi lesu aja bang. Oh iya, gak usah itu Mas Pragus. Nafas aja bikin lesu. Apalagi yang lain-lain. Halo Rizna Dewi, saat bergabung juga di TikTok kita. Kan lagi ya, sahabat suara, kamu lagi dengerin dari lagunya Sal Priadi ya, Galau Bunga Matahari. Mungkinkah katanya, kalau kamu rindu dengan seseorang, coba resapi lagu ini deh sahabat suara. Ada beberapa lagu mungkin tentang kenangan orang yang udah pergi jauh ya. Entah itu ke dunia yang berbeda, entah itu ke tempat yang sangat jauh, atau ke tempat yang ini gak mungkin nih kita samperin nih, karena masalah jarak, masalah visa, terus uangnya lagi ya. Jadi selain Galau Bunga Matahari, Sisi Potret jadi salah satu best song juga ya buat kamu. Tapi itu ada hal-hal penyesalan ya di lagu itu ya. Terus lagu ST12 yang judulnya Saat Terakhir, mungkin bisa jadi lagu kesayangan kalian juga sahabat suara ya. Dan buat kamu juga yang lagi berusaha untuk beralih ya dari perasaan itu, terjebak di ruangan itu, coba deh dengerin lagu dari Lila, judulnya Bernafas Tanpamu. Spesial buat sahabat suara yang sedang berjuang untuk melewati fase itu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan menemani kamu di Suara Banjarmasin, nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau Tanya Jawab. 10.000 deh, 10.000 tap-tap layar menuju 10K. Ini ada yang nanya, saya kan kalau mau request di TikTok saya tuh tap-tap layar dulu, saya bilang. Dan alhamdulillah mau aja nih, sahabat suara saya luar biasa. Terima kasih ya. Jadi malam hari ini di Tanya Jawab, kita izinin banget nih buat sahabat suara pengen nanya-nanya apapun itu ya. Masalah percintaan, pertanyaannya di luar percintaan, masalah bisnis, pekerjaan, kejenuhan, rasa kesal, coba ceritain dulu ke sini gitu ya. Biar apa? Biar kita pecahkan bersama-sama. Ya, setidaknya meringankan beban pikiran kamu lah, sahabat suara. Jadi tadi yang nanya nih, sahabat suara di WhatsApp Suara Banjarmasin. Ini dia enggak mau disebutin namanya, katanya, "Kak Irzan, malam. Aku mau nanya, menurut Kak Irzan gimana nih kalau ada orang yang di depan itu baik banget, di belakang biasa kita yang di ejek-ejekin, dikata-katain, tapi pas ketemu baik banget, Kak. Harus gimana ya, Kak?" katanya. Jadi, menurut saya ya, menghadapi orang-orang seperti itu, saya tambah baik aja sih, Kak. Ya kan? Kita harus jadi lebih baik lagi, biar dia makin gak enak sama kita, biar dijahat-jahatin gitu ya, biar merasa dijahat-jahatin, dia ngejahat-jahatin kita, dia hanya berpikir gitu ya, orang ini kok tetap baik terus sama kita gitu ya, padahal aku udah jahat. Karena aku percaya, sahabat suara ya, nerakanya di dunia itu adalah tidak enak hati. Gitu sih kalau menurut aku ya. Kalau sahabat suara gimana? Yuk gabung yuk, sambil dengerin lagu favoritnya, sambil kirim salam di 0811 993 3901.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Shine bright like a diamond.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, saya mau nyapa dulu nih, ada Michelle dan juga Dede, aka Icat. Jangan berantem terus. Sebentar berantem kayak kucing aja kalian berdua ini ya, sama tikus ya. Cuma tikus, teman Jerry maksudnya. Nah, terus juga nih saya mau sapa Kak Shilmi. Halo Kak Shilmi dari Makassar. Aduh, saya jadi semangat nih. Tadi pembawaan saya udah oke banget ya malam Jumat ini ya. Tolong semangatin warga Makassar yang lagi stres, Bang. Semangat Kak Shilmi. Semangat. Oke Bang Danda, sorry saya follow juga nih. Aduh seru banget. Boncos guys, TikTok saya lagi boncos guys. Gila keren banget ya. Kak Shilmi semangat ya teman-teman Makassarku. Iyo Ji, macet Ji. Mati lampu Ji. Mati air kaji. Bisa kan saya jadi Makassar sedikit-sedikit lah. Kadriandra juga, Diandra terima kasih juga ya Kak. Padahal kita udah sering ketemu, cuma baru ini kita follow-followan. Ya Allah ya Rabbi, gak apa-apa ya. Terima kasih buat sahabat suara juga yang mau nanya-nanya silakan. Oh tadi ada pertanyaan dari Ida seperti biasa. Kata Ida, Kak Irzan, apa perbedaan siaran malam sama siaran pagi? Menurut aku tuh gak ada bedanya sebenarnya ya. Ya bedanya sendirian sama ada temannya aja. Udah di fallback, sendirian ada temennya aja gitu. Sorry saya sambil nyautin orang-orang ngomen di TikTok gitu ya. Jadi bedanya itu ya karena bangunnya lebih bisa melandau kata orang Banjar gitu ya. Jadi tergantung kondisi setan mental masing-masing ya ketika siaran gitu. Jadi kalau saya sih yang penting siaran aja, penting siaran aja bisa nemenin sahabat suara gitu. Gimana Ida? Udah kejawab? Kalau udah kejawab, nih lagu spesial buat sahabat suara menyambut di bulan September ya. Udah keluar nih pasti lagunya. Buat Kak Shilmi juga. Kak Shilmi, semangat ya dengan lagu Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan
0: cinta. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya senang banget tadi ya di TikTok. Banyak banget yang gabung, banyak banget yang cerita. Jadi ada yang jualan parfum juga. Yuk, buat Sahabat Suara mungkin ada pendengar setia kita yaitu Kak Aura. Dia tuh wanita pekerja keras menurut aku ya Sahabat Suara. Dia ada buka usaha laundry, terus menyempatkan diri untuk mendengarkan Iswara. Lalu juga tadi bilang mau buka jualan parfum. Semoga lancar ya Kak Aura ya. Nanti bisa kita kepoin di keranjang kuning. Termasuk juga buat Sahabat Suara yang udah dengerin kita dari tadi ya, dari jam 9 sampai mau jam 11 ini nanti. Tapi tenang, yang pengen cerita, yang mau nanya-nanya sama Hirzan, atau mungkin pengen request, atau mungkin pengen kirim salam, yuk buruan gabung di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin. Masih ada waktu, yuk di 0811993301. Ketik aja namanya untuk request atau kirim salam, atau yang mau cerita tapi gak mau dikasih tahu dari siapa, kita perbolehan juga. Jadi kita tungguin sampai jam 11 malam. Ada yang mau lewat dulu nih, lagu lama lagi Sahabat Suara, mungkin kamu bisa teringat dengan lagu ini. Lagu dari Krisya featuring Ungu, Cinta Yang Lain.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia akhir dari keseruan kita di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau Tanya Jawab. Terima kasih yang udah nanya-nanya. Kamu siapa? Kamu nanya. Masih ya sahabat suara udah nanya, udah mau ngasih hal-hal baik hari ini. Semoga hal baik tadi bisa kembali juga ke kamu ya. Dan kita harus pamit undur diri dulu. Jaga kesehatan ya sahabat suara, karena cuaca kita aduh lagi kacau-kacaunya. Pamit undur diri dulu. Dadah. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai juga besok di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Tentunya bareng Hilza Nanggoro.
1: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertontonkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Wow, berasap kembali, baunya benar-benar mentereng. Bau banget sahabat suara. Buset, asapnya ngasap lagi.
1: Kamu pakai masker, alhamdulillah ya.
0: Waalaikumsalam, Ardian Kamenak, Seisa Putri hari ini akan menemani kamu sampai jam 11 siang nanti ya.
2: Kabut, jangan lupa pakai masker guys.
0: Kembali kabut cinta.
2: Ini kabutnya ya, parah banget nih. Bener. Sama asap-asap sama bau-baunya juga.
0: Bener, baru aja kemarin kita bahas. Ih, ya.
2: Ternyata
0: udah begini. Kita dengerin dulu deh, Les Raffim aja langsung.
2: Enak banget kalau sarapan sama spaghetti nih.
0: Spaghetti.
2: Spaghetti-nya Les Raffim with J-Hop. Come the roses.

0: 91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes. Di tengah asap kabut ini, berita terhangat warawiri terus ya. Gak di threads, gak di FVP TikTok,
0: Instagram,
1: ya. Instagram,
0: even Facebook.
1: Bener, dan ternyata banyak banget kejadian yang juga terlewatkan gitu ya. Tapi yang lagi hangat-hangatnya ini perkara Juicy Lucy gagal ya.
0: Nah,
1: tampil di sebuah festival musik di daerah Batam sana ya.
0: Betul sekali, dengan kendala karena ini ya,
1: Over bagasi. Nah seperti itu, jadi sahabat suara ya, kemarin itu ternyata sempet udah Juicy Lucy tuh naikin ini ya, story gitu.
0: Betul.
1: Ternyata kayak mohon maaf kami tidak bisa perform di sini karena panitia tidak menginikan, tidak menyelesaikan begitu ya.
0: Yes.
1: Kemudian ternyata IO tidak terima pastinya ya, karena dan merasa tidak,
0: karena sudah karena merasa apa ya,
1: merasa
0: yang pertama panitia sudah membayar full,
1: sudah full payment ceritanya.
0: Iya kan? Cuman ya itu tadi, ada karena
1: alasan over bagasi
0: akhirnya kan yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab dari panitia dulu kan. Karena over bagasi nih, karena tidak ada perhitungan sebelumnya ternyata.
1: Betul.
0: Nih ya kan, cuman kan dari pihak panitia nih bikin bargain alias win-win solution dulu nih.
1: Iya.
0: Yes. Katanya berangkat aja dulu.
1: Nanti di reimburse. Oke.
0: Okay. Tapi itu kan di luar, mungkin ya, di luar daripada kesepakatan
1: yang sudah dalam kontrak kerja seperti itu.
0: Yes.
1: Jadi sahabat suara ya, saat kita mengundang musisi, band, penyanyi, yep, dan lain sebagainya ke dalam festival, misalkan kita adalah seorang promotor demikian,
0: yep,
1: ya,
0: yep, yep,
1: yang harus kita tahu satu band itu krunya bisa banyak gitu dulu ya.
0: Itu dulu.
1: Krunya bisa banyak dan bagasinya memang rata-rata lebih dari,
0: apalagi kalau misalkan ini kan alat-alat musik tuh.
1: Bener, equipment, dan mereka equipment biasanya itu sudah nimbang duluan.
0: Yes.
1: Jadi udah makanya disertakan kan, misalnya biasanya kelebihan bagasinya sekian seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Itu ada tuh, kemarin ada di thread itu saya lihat capturannya, si Juicy Lucy udah bilang over bagasinya sekian. Nah kayak gitu.
0: Itu sebelum berangkat kan.
1: Sebelum berangkat. Jadi itu udah dalam ridersnya seperti itu. Nah, tadi malam Wan Kaisar ini live, dia bilang kayak mereka tidak menyelesaikan gini.
0: Betul.
1: Bahkan untuk internalnya gitu itu enggak, ini untuk hotel
0: dan segala macam. Hotel dan segala macam itu malam, baru dapatnya satu hari katanya.
1: Dapat satu hari, intinya menurut dia tuh enggak genah gitu walaupun udah full payment. Nah,
0: yes,
1: terus saya nanya dong ke my husband ya,
0: yes,
1: kan yang sebagai literally orang yang memang berkutat dalam bidang itu.
0: Betul.
1: Dia bilang, terus kenapa? Nah, kita tadi malam ngelihat juga di maskapai-maskapai tertentu, yep, memang ada yang namanya beli bagasi, benar kan?
0: Bener.
1: Yang langsung bisa ditempelin sama tiketnya.
0: Bener.
1: Nah, untuk maskapai yang dinaiki oleh Juicy Lucy dan tim, ini tuh adalah maskapai yang baru-baru ini katanya itu ada peraturan baru, yaitu pembatasan bagasi.
0: Ah, aku tahu nih maskapainya nih.
1: Nah, ada pembatasan bagasi ini tuh ya Ardi, yang biasanya bisa tuh langsung jadi satu, beli bagasinya 160 misalnya gitu ya,
0: yes,
1: 160 kilo. Nah, tapi yang ini tuh enggak bisa. Jadi harus dipecah-pecah satu orang gitu. Jadi udah enggak bisa lagi katanya ya, info di itu udah enggak bisa lagi langsung dibeli kayak gitu. Jadi hitungannya akan keluarnya tetap pada hari H.
0: Tetap ya.
1: Tetap pada hari H. Itu kalau sudah diberlakukan yang peraturan baru.
0: Peraturan baru itu tadi.
1: Nah, ini enggak tahu di daerah-daerah satu apakah sudah atau tidak.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: itu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya ternyata peraturannya selama ini menurut UAN 300 panggung tidak ada yang bermasalah, artinya katakan itu pakai peraturan yang lama ya.
0: Betul. Nah, kan ini peraturannya baru
1: ya. Nah, kalau memang peraturannya sudah baru, arti kata harusnya fleksibel katanya.
0: Nah,
1: mau di reimburse harusnya.
0: Harusnya juga tahu juga. Betul. Nih. Jadi kita enggak tahu nih pihaknya. Ini kayaknya juga kita, maksudnya gini nih, kita bisa jadi si panitianya memang salah.
1: Ada sesuatu
0: ada
1: yang
0: sesuatu
1: tidak kita tahu.
0: Yang tidak kita tahu. Bisa jadi juga dari Juicy Lucy-nya ada juga salahnya nih.
1: Yang kita gak tahu juga.
0: Yang kita juga gak tahu. Karena cuma mereka berdua nih
1: yang,
0: kecuali mereka berdua bertabayun.
1: Bertabayun dan mengklarifikasi secara benar di publik.
0: Agar itu kita juga yang kayak gini-gini kan terluruskan.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, biar yang udah ngata-ngatain I.O. juga. Iya. Jadi minta maaf sama I.O.
0: Yang udah ngata-ngatain Juicy Lucy, minta maaf sama Juicy Lucy. Gitu. mengerti kata kan saling bermaafan itu lebih baik.
1: Lebih bagus tapi segeralah ya diklarifikasi.
0: Nah. Ya.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscan.
11: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
12: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
11: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, selamat Hari Radio Nasional untuk seluruh radio yang ada di Indonesia, Indonesia
0: dan semua tim yang bertugas ya.
1: Yes.
0: Untuk on air aja Sabah Suara ya, setiap pagi ini kita perlu persiapan yang sangat luar biasa.
1: Luar biasa. Tentunya di radio itu Sahabat Suara ya, gak cuman penyiar, tapi kita juga ada creative assistant.
0: Betul.
1: Terus juga ada tim marketing.
0: Bener.
1: Ada tim administration.
0: Betul.
1: Ada operational manager.
0: Betul.
1: Ada operator.
0: Betul.
1: Ada macam-macam lah pokoknya.
0: Semuanya itu bekerja sama untuk menayangkan atau memperdengarkan ya hal-hal yang bagus setiap harinya. Dan ciri khasnya radio itu adalah mulainya pagi banget, yes, selesainya malam banget.
1: Ah, itu udah kurasain semuanya.
0: Iya, udah pernah dapat jam siaran.
1: Bayangin, dimana-mana ya? Jam siaran pulang jam 1.
0: Pernah tuh ya?
1: Pernah. Jam 12 sampai jam 1.
0: Tapi seru aja ya.
1: Jam 11 sampai jam 1. Seru, ngantuk tapi. Tapi okay, yang ngantuknya hilang karena bener, kita didengerin.
0: Betul. Nah, ada yang ngedengerin, ada yang respon juga tuh, kita senang banget Sahabat Suara. Nah, ngomongin tadi kan kita udah ngomongin Jus Lucy.
1: Yep.
0: Sekarang kita bergeser lagi ke King Nasar.
1: Nah. Ini kalau yang namanya udah diawali sama King ya kan.
0: Emang raja tuh memang beda.
1: Emang raja tuh memang beda. Izin.
0: Izin.
1: Dimasukin dikit dulu nih. King MU aja malam tadi gimana nih guys? 4-0 nih guys. Ya? 4-0 guys. Assalamualaikum Liga Champion. Siapa tuh yang kemarin bilang MU gak bakal bisa masuk?

0: diam di situ ya. Yang pasti ya udah full payment ya. Kalau sama Abik itu enggak mungkin enggak full payment ya.
1: Yes.
0: Justru karena full payment itu King Nasar ini apa namanya mengupayakan hal lain ternyata.
1: Nah,
0: rela menyewa studio untuk melakukan virtual performance begitu.
1: Ah,
0: jadi tetap bisa menyapa fans-fansnya ya yang ada di sebuah acara yang dia tidak jadi hadir itu. Jadi tetap tetap di hatiku tergoda.
1: Dia menyapa-nyapa lagi kan. Dari universitas mana? Dari universitas mana?
0: Memang ya.
1: Keren kan?
0: Katanya kan sebentar lagi mau konser ya?
1: Ke Banjarmasin.
0: Bukan, konser yang benar-benar real konser.
1: Wah, debak.
0: Bener, udah keliling podcast-podcast juga.
1: Gelo.
0: Ada itu dan for your information ya, sahabat sore itu tiketnya udah sold, jadi udah enggak ada lagi.
1: Udah King Nasar banget. King Nasar ini emang kayaknya gimana ya? Maksudnya ya itu tadi balik lagi ke kasus yang di awal juga.
0: Bener.
1: Ketika kita sudah merasa ini adalah tanggung jawab kita nih guys.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Dan
1: ini kan sebenarnya bukan kehendak daripada si talent gitu kan, nggak datang.
0: Betul.
1: Karena kan kondisinya itu tadi.
0: Benar.
1: Force majornya adalah pesawat nggak bisa terbang. Terus juga karena memang kondisinya lagi emang nggak memungkinkan pesawat untuk terbang gitu loh, daripada mengakibatkan hal
0: yang tidak diinginkan.
1: Yang tidak diinginkan gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi langkah bagus banget nih, langkah preventif yang sangat bagus dilakukan oleh seorang King Nasar ini gitu kan, dengan
0: membuat virtual performance
1: dengan tetap bisa menghibur walaupun bisa langsung keep in touch bersama dengan penontonnya.
0: Betul.
1: Gitu kan, tapi paling enggak penonton juga merasa wah dihargai nih.
0: Bener.
1: Iya kan,
0: effortnya King Nasar.
1: Bener gitu. Terus juga bisa nyapa juga.
0: Bener. Jadi kayak udah kayak beneran aja.
1: Betul. Keren.
0: Abis itu dikasih jeda biar penontonnya pada nyanyi.
1: Iya ya. Itu kayaknya keren banget tuh.
0: Mati lampu.
1: Asik ya, itu. Tapi itu katanya main juga di balik layarnya itu dia tuh langsung manggil seluruh kru yang Lu kosong gak nih?
0: Ayo kita
1: lu
0: bikin kita gitu.
1: Bantuin gua dong.
0: Nah,
1: kita
0: gini.
1: Harus gini. Wah,
0: itu benar-benar luar biasa. Ibarat jurang banjar tuh mau kurang lebih.
1: Nah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
9: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Yap, masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Ada Groovy, masih mencintaimu. Tadi sudah di request sama Leo Augustin di TikTok ya.
0: Wow.
1: Ini kita
0: lagu lama.
1: Lagu
0: nih.
1: Lama banget nih. Keren banget sih, mengingatkan kita kembali ya.
0: Nostalgia.
1: Betul.
0: Sahabat Suara. Oke, abis ini kita bakal buka line teleponnya lagi di 0811-993-3901 ya, Sahabat Suara ya. Kita akan undang kamu untuk gabung di topik kita hari ini. Kita coba ceki-ceki lagi di
1: itu siapa
0: WA
1: tuh?
0: Ada Hendra ya. Tuh, selamat pagi
1: katanya. Pagi.
0: Apa tema atau topik program kalian pagi ini? Jadi nanti ya, kita akan jelasin habis ini.
1: Iya, kita akan jelasin habis ini.
0: Betul.
1: Dan yang pasti juga kita punya ada yang spesial.
0: Benar.
1: Untuk kamu-kamu sahabat suara.
0: Yup.
1: Buat yang nelpon, nanti kita bakal kasih sesuatu gitu.
0: Mm-mm.
1: Ini karena menyambut juga Hari Radio Nasional, kita pengen sahabat suara juga bisa ngerayain
0: dan
1: bersama
0: juga,
1: kita.
0: Dan juga dapat gift tipis-tipis dari kita.
1: Ah, kira-kira giftnya apa ya? Penasaran kan?
0: Gabung ya di sini ya.
1: Yui.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Best